emang buram sih ya. Kalau di realitas sekarang nomor 2 ya. Baik, nanti Ana mau putarin lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, lanjut lagi. Ada yang request lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa. Memang enggak semudah itu ya. Kalau Hompimpa sih ya paling siapa yang menang siapa yang kalah aja sih nomor 2. Tapi kalau lagu dari Nabila Takia ini seperti apa sih, nanti bakalan kita dengerin bersama lah ya teman Pre 2 ya. Satu lagi, ini ada lagi nih requestan dari Dini, minta putarin lagunya Ames Yang Ungu. Siap. Salamnya buat teman Pre 2 aja katanya, semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Amin ya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah juga berharap kita semua selalu sehat dan tetap gabung di Pro 2 Pontianak tentunya teman Pre 2 ya. Oke deh, kalau gitu kita putarin dulu lagunya Adik Taf ya, Mungkin di Depan Buram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Radio masih bareng sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini. Yang mau request teman-teman Radio, silahkan buat kamu request lagu-lagu favoritnya kamu, tentunya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara nanti ya di jam 11 nanti bakal Erna putarin buat kamu. Oke, di sesi kali ini masih bacain requestan dari teman-teman Radio di WhatsApp ya. Ini ada Resya yang bergabung teman-teman Radio. Hai Kak, hai. Mau request lagu, katanya lagu Budi Doremi Takkan Hilang. Bolehkah? Boleh. Abis ini ya, kita putarin ya buat Resya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih Resya. Lanjut lagi teman-teman Radio. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Akbar di Ayani 2. Hai Akbar, mau request lagunya Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Salamnya buat keluarga di rumah saja, buat kakak yang bacakan, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga ya buat Akbar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tentunya nanti Ana juga bakal puterin deh lagu-lagu favoritnya kamu. Terima kasih lagunya Noah. Noah ya jadinya ya, Noah ya, nanti kita putarin. Satu lagi teman Predua. Hai kakak, hai. Ini Minace, Minace mau request lagunya Sumpah Mati by Celine Grace ya kak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kak, makasih banyak. Oke deh, terima kasih juga Minace yang sudah bergabung di pagi hari ini. Nanti juga jangan lupa bergabung ya di acara request time mancanegara. Oke deh, tiga lagu sudah teman-teman Radio. Abis ini buat kamu masih mau request lagu Indonesia, masih bisa, masih ada satu sesi lagi teman-teman Radio. Jadi langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.
1: Pergi dari diriku,

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Pokoknya sih barang sama teman Pradua, buat kamu yang mau request lagu mancanegara, langsung aja teman Pradua, iya boleh langsung aja kirim, kasih tahu siapa penyanyinya dan juga judulnya apa ya, nanti bakal langsung ngera putarin buat kamu. Oke, ini ada requestan lagi teman Pradua ya, dari Instagram, katanya minta putarin lagunya G Indrawari, Daun-daun. Boleh, di sini ya kita putarin ya. Satu lagi apa nih, masih dari Instagram ya teman Pradua ya, minta putarin lagunya Fori Feng Pulang. Boleh, Fori Feng sih banyak ya lagunya teman Pradua ya. Yang baru itu yang sama TP dan YB itu belum ada nih sepertinya ya. Terima kasih teman Pradua sudah bergabung barengan sama kita di Pradua Pontianak untuk request lagu-lagu Indonesia. Habis ini kamu juga bakal dengerin lagu-lagu mancanegara teman Pradua, jadi pastikan buat teman Pradua untuk stay terus bareng Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, OTW. Obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: podcast bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan!
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, hari ini saya Alfati bersama dengan kru dari tim Pro 2 RRI Pontianak sedang berada di Sumo Smoke di Jalan Hos Cokro Aminoto. Nah buat kamu teman Pro 2 yang pengen cobain kari, rice bowl dan juga sushi, bisa di sini nih. Yuk ikuti keseruannya. Perpaduan cita rasa Jepang dan Melayu hadir dengan beragam menu yang sudah disesuaikan dengan selera budak Pontianak. Sumo Smokes menawarkan pilihan menu mulai dari ramen, rice bowl, hingga sushi dengan konsep serving time yang nyaman untuk menikmati hidangan bersama keluarga maupun teman. Tak hanya soal rasa, sertifikasi halal juga menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan. Lalu seperti apa keseruan dan cita rasa yang ditawarkan Sumo Smokes? Yuk kita intip bersama.

0: Selamat siang teman radio, masih barengan sama Erna tentunya menemani kamu di siang hari ini ya. Nah mungkin buat kamu juga yang siang hari ini lagi cari makan, aduh mau makan apa ya kira-kira ya siang-siang gini. Nah kebetulan di siang hari ini teman radio ya, kita lagi live di Sumo Smoke di Host Cokro Aminoto. Nah buat kamu nih yang mungkin suka makan ramen, pas banget teman radio ya, siang hari ini kita bakal ngomongin tentang dari mangkuk ramen ke peluang bisnis. Nah, kamu bisa bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 0108, atau gabung juga melalui Instagram kita di @pra2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kali ini karena kita udah live di Sumo nih teman Pra2, kita kenalan dulu sama narasumber kita di siang hari ini. Di sebelah Erna teman Pra2 sudah ada Bang Steven sebagai Head Marketing ya. Hai Bang Steven.
1: Halo Kak Erna.
0: Sehat Bang?
1: Sehat.
0: Di sebelahnya juga ada sistem operasional. Nah mungkin ini yang sering kamu temui juga teman Pra2 ya, kalau mau makan ke Sumo sudah ada Bang Yoga. Hai Bang Yoga.
2: Halo Kakak Erna.
0: Sehat Bang?
2: Sehat Kak.
0: Oke, sebelahnya juga ini langganan di Pro1 biasanya, kali ini jadi langganan Pro2 nih teman Pra2 ya. Sudah ada Pak Didi dari LPPOM. Halo ya, Pak Didi.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Di cuaca kita yang seperti ini harus tetap sehat.
3: Iya, betul, menghirup asap ya.
0: Benar. Makanannya juga Pak harus dikonsumsi yang enak-enak, yang sehat-sehat juga. Nah kali ini karena kita di Sumo nih teman Pra2 ya, penasaran kalau Sumo ini tuh kan identik ya dengan atlet yang berbadan besar, udah pasti makannya juga besar. Apakah di Sumo ini juga sama teman Pra2, porsi makanannya juga besar-besar? Coba kita tanya dulu nih ya, sejarah adanya Sumo di Kota Pontianak sama Bang Steven nih. Gimana Bang Steven?
2: Oke, thank you Kak Erna. Mungkin sedikit penjelasan juga ya, dari awal mulanya Sumo ini. Memang dari awal itu di tahun 2016, ini adalah ide dan pemikiran dari direksi kami untuk menciptakan satu brand kuliner Jepang yang ada di Pontianak, karena memang pada saat itu di tahun 2016 belum banyak, sampai di tahun sekarang ya, karena memang masih awal-awal di Pontianak belum banyak ada brand-brand yang nuansa Jepang gitu. Dan tercetuslah dari direksi kami buat brand namanya Sumo Smokes. Dan mungkin tadi disebutkan kenapa Sumo gitu.
0: Bener.
2: Ya. Padahal Sumo itu memang atlet yang gede-gede.
0: Gede, gitu. Makannya juga gede pasti.
2: Iya, betul. Kalau untuk di Sumo sekarang ini memang untuk porsi makan kita normal seperti orang biasanya aja, bukan seperti Sumo.
0: Cuman, pasti habis ya.
2: Pasti habis, karena kita juga menyesuaikan dengan kondisi orang-orang Pontianak ya, yang memang porsi makannya yang standar, yang normal. Cuman kita ambil filosofinya adalah di tagline yang kita juga punya itu adalah eat like Sumo. Jadi kita mau customer kita ini makan seperti Sumo. Jadi ketika makan ramennya kita satu kali, terus dia akan ketagihan makan terus. Jadi hasrat makan yang terus menerus itu yang menjadi nama kita Sumo kayak gitu.
0: Oke, berarti memang karena kalau misalnya orang-orang Kota Pontianak nih ya, mau datang ke Sumo udah pasti kenyang, terus juga porsi makannya cukup gitu kan ya. Mau nambah lagi bisa, tapi take away aja gitu Bro dua ya. Oke, mungkin kita bisa ngobrol juga sama Bang Yoga gitu ya. Mana Bang Yoga ini tuh sebagai sistem operasional. Nah, ini kan kebetulan ya kita lagi di weekend, kayak yang mana kalau weekend ini tuh pasti bakalan orang cari makan keluar, jalan-jalan keluar, nongkrong-nongkrong keluar, Nah kalau di Sumo sendiri ini hari ramainya itu tuh kapan aja sih Bang Yoga?
2: Jadi kalau untuk hari peak hour di Sumo itu terbagi menjadi dua waktu. Yang pertama jam makan siang kita juga ramai, dan jam makan malamnya Kak. Kalau untuk jam makan siang kita dari jam 11 sampai jam 1. Terus makan malamnya kita dari jam 6 sampai jam 8 malam. Nah kalau untuk hari weekend, dia Sabtu Minggu itu full ramainya. Mungkin akan di rest di jam 3 sore sampai jam 4.
0: Oke, gitu, berarti memang udah ada waktu-waktu tertentu pas jam makan siang, jam makan malam gitu kan ya. Tapi kalau untuk nongkrong-nongkrong di Sumo nih, bisa gak sih Bang, aman gak sih buat kita yang pengen chill, pengennya makan santai, gak yang kenyang banget, gak yang pengen porsi yang besar gitu, sedang-sedang aja gitu. Bisa gak sih kalau untuk nyantai-nyantai aja gitu?
2: Oh tentunya bisa sih Kak, karena kita ada menu sushi, sushi juga ada beberapa bite sushi yang kita gak terlalu kenyang. memang dikhususkan untuk ngemil sambil nugas, sambil nongkrong bisa. Kita ada gyoza juga. Terus minuman kita ada di TOCA, bisa kita refill berkali-kali. Jadi kita mau nongkrong selama apapun, minumannya nggak habis-habis.
0: Udah gitu, buat kan? Tumbler saya kalau begitu bang. Boleh nggak sih?
2: Boleh, boleh.
0: Biar bisa minum OCA terus gitu. Iya. Karena apa ya, kalau ngomong makanan Jepang gitu kan, minumannya udah pasti OCA gitu. Iya. Ada nggak sih minuman-minuman Jepang lainnya yang memang hadir gitu ya di sumo?
2: Untuk menu sendiri yang Jepang kita ada di Mango Yakult, terus ada yang variatif seperti matcha strawberry. Kakak udah pernah cobain matcha strawberry?
0: Belum lagi. Nah, karena apa ya, kalau matcha itu kan rasanya, kalau orang yang gak suka ya bilangnya rasa rumput ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau dicampur dengan strawberry harusnya ada asem-asemnya ya.
2: Iya, jadi matchanya itu lebih segar, lebih fresh seperti itu. Ada matcha Yakult juga kak, jadi matcha perpaduan dengan Yakult.
0: Biar sehat ya,
2: iya,
0: ususnya.
2: Biar sehat.
0: Banyak teman saya ususnya gak sehat. Oke, kita balik ke Bang Steve juga gitu kan ya. Ini kalau kita lihat konsep di Sumo Smoke, di House Cokro Aminoto, kalau kita kenal dengan Merdeka ya Bang ya.
2: Betul.
0: Ini konsepnya dari ruangannya tuh apa sih Bang yang pengen ditonjolkan gitu kan? Apakah memang konsep Jepangnya atau harus ada otentik Melayu-Melayunya nih? Kalau untuk konsepnya, belum ke makanan ya kita ya.
2: Baik, kalau untuk konsepnya khususnya di Outlet Merdeka ini, mungkin bisa dilihat dari brandingannya Sumo, dari warna yang kita ambil juga ada merah dan hitam. Dan secara personal kita juga menggunakan Japanese style, yang mana itu berarti sesuai dengan brandnya Sumo, kita mengarahkan ke kuliner Jepang juga. Dan khususnya kalau untuk di ornamen-ornamen Melayu mungkin tidak kelihatan ya di bentuk outletnya ini. Dan dari store atmosphere yang kita bangun, kita juga nggak cuma dari segi interiornya, dari segi bentukannya, tapi kita juga mainkan di segi pendengaran. Jadi kalau misalkan Kairna masuk ke outletnya kita, kita disambut oleh pelayanan dari kasirnya kita. Kemudian dari store atmosphere yang kita bangun ini, musiknya yang kita play itu juga musik-musik yang memang Jepang kayak gitu. Jadi ketika customer dari mungkin yang sekitar Merdeka ini kan masuk ke outletnya kita, langsung ngerasa kayak oh, tiba-tiba kayak ada rasa agak Jepang-Jepang dikit nih kayak gitu.
0: Kayak Jepang-Jepangan ya.
2: Iya, betul kayak gitu.
0: Oke, berarti dari konsep ruangannya juga, memang tadi Bang Yoga juga sempat sebutkan gitu kan, ini bisa buat sambil bekerja, bisa juga sambil ngerjakan tugas ya. Jadi pastinya jauh lebih fun untuk teman-teman muda tentunya yang suka nugas tapi mau di tempat yang tetap nyaman gitu kan. Di sini juga ada beberapa agak sofa ya Bang ya, buat nyaman diduduk kan, lama untuk duduk juga gitu. Nah kalau Bang Steve sendiri gitu ya, kalau di Sumo makanan favorit dari Bang Steve apa? Ini kan banyak ya menu-menunya. Yep, ya
2: betul. Kalau favorit saya pribadi, saya sukanya kare ramen pasti.
0: Kare ramen, kenapa?
2: Kare ramennya kita itu mungkin di Pontianak ada beberapa rasa kare juga ya, tapi memang di Sumo ini menurut saya karenya lebih pas dan rasanya creamy, gurih, dan rasa karenya itu enggak yang terlalu berlebihan juga, jadi dia porsinya itu lebih ke nyaman di lidah kayak gitu. Jadi jadi comfort food gitu sih.
0: Oke, berarti kari ramen yang memang jadi favorit Bang Steve.
2: Boleh
0: ya?
2: Dua.
0: Boleh apa? Oh, satu lagi boleh lah. Cincai kita. Gitu.
2: Kari ramen sama tom yam.
0: Tom yam.
2: Yes,
0: tom yam. Tom yam tuh harusnya rasanya ada
2: ke apa?
0: Apa? Ayo apa? Kalau ya kalau menurut aku ya, berarti rasanya tuh ada rasa tomat gitu kan, terus ada rasanya lebih ke seger gitu
2: kan sih. Asem, pedes, terus ada lebih ke rasa apa ya, kayak seafood-seafood pakai, karena kan pakai udang juga gitu ya. Kayak gitu sih, itu dua itu kak. Jadi kare sama tom yam itu favorit saya pribadi ya.
0: Oke, jadi boleh dicobain ya pasti ya. Kalau Bang Yoga nih, apa sih favoritnya kalau apa di Sumo ini menu-menunya? Karena kan pasti udah pernah cobain semua kan Bang Yoga. Iya, kan?
2: Sering sekali.
0: Sering sekali. Sampai bingung mau makan yang mana lagi ya. Apa nih kalau Bang Yoga?
2: Kalau saya tetap kare ramen. Karena menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, kare ramen Sumo tuh terbaik di Kota Pontianak lah.
0: Oke.
2: Okay. Sangat-sangat enak. Terus yang kedua, saya lebih ke sushi, chicken kari mentai. Bites-nya tuh lebih kecil, tidak terlalu apa? Jadi habis kita makan, kita mau ngemil, nah itu pas.
0: Iya ya, sih.
2: Tidak membuat terlalu kenyang, tidak buat kita begah.
0: Benar-benar. Ya. Sushi yang ada mentainya di sini, iya, teman Fredo, itu enak, mentainya juara sih ya. Teman Fredo, kamu boleh cobain juga kalau dari Bang Yoga. Nah, kita ke Pak Didi. Pak Didi, siap. Pak Didi makan ramen gak nih?
3: Makan dong.
0: Makan mie berarti ya?
3: Iya dong.
0: Favorit.
3: Kebetulan tiga-tiganya sama nih kayaknya sukanya. Iya, suka kare mie kayaknya.
0: Tapi di sini Pak, ada juga kan orang-orang yang gak suka gitu dengan mie. Jadi makannya rice bowl gitu. Nah, udah pernah cobain belum Pak rice
3: udah
0: bowl
3: dong
0: di sini?
3: Udah
0: ya.
3: Udah rice bowlnya juga.
0: Nah, ini kalau kita ngomongin tentang halalnya nih Pak, ramen ini nih kan salah satu makanan Jepang yang mana kalau kita merujuk ke negaranya, kayaknya sulit ya untuk mendapatkan testi rasa halal gitu. Nah, sedangkan di sini sudah ada label halalnya. Susah nggak sih Pak untuk sertifikat halal khususnya di Sumo deh, kita cerita yang di Sumo aja nih.
3: Ya, sertifikat halal itu yang jelas mudah sih Mbak. Jadi ya nggak susah amat ya, apalagi menunya cenderung homogen ya. Di sini kan mie dengan beberapa nuansa mie-nya, termasuk beberapa makanan-makanan yang lain kayak sushi dan juga tadi variannya macam-macam ya. Itu kan relatif sama ya. Bahan-bahannya pun tertelusurnya itu saya pikir jauh lebih mudah ya. Nah, sehingga kalau dalam pengurusan halal kompleksitas menu itu menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi semakin dia homogen, maka pengurusannya itu pada saat audit, teman-teman yang auditor itu jauh lebih mudah dibandingkan yang kompleks. Jadi ini cenderung lebih homogen. Jadi menunya mie, kemudian sushi ya. Tadi ada beberapa varian yang lain, tapi bahan pokoknya relatif sama ya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, Pak, ini kalau misalnya di Sumo sendiri kan banyak ya menunya ya, nggak hanya ramen, ada rice bowl tadi, ada sushi juga, terus ada minuman-minumannya juga. Itu permakanan tuh perlu sertifikat halal atau outletnya aja nih Pak yang halal Pak?
3: Iya, jadi sertifikat halal itu pada outlet juga pada hidangan. Ya. Jadi kalau seperti ini, umpamanya ada resto, ya berarti restonya dengan berbagai menunya. Nah, jadi menunya itu mau menunya 100, mau 200, itu juga harus dicantumkan di dalamnya. Jadi sertifikat halal itu bukan cuma di luarnya ada sertifikat, tapi dia ada lampiran. Nah, lampirannya itu adalah menu-menu yang ada di sini. Jadi semua harus tercatat dalam lampiran, karena sertifikat itu berlaku pada lampiran yang ada menunya itu. Di luar lampiran itu tidak termasuk dalam sertifikat yang sudah didapatkan gitu. Nah, jadi memang harus dicantumkan, mau tadi ada rice bowl, ada mie-nya dengan berbagai varian itu harus dicantumkan di dalamnya gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya Sumo sewaktu-waktu mau ngeluarin menu baru itu harus diproses halalnya juga Pak?
3: Iya, itu namanya pengembangan ya. Jadi pengembangan produk di dalam proses sertifikasi halal itu ada yang diperlukan untuk proses audit lagi, ada yang tidak diperlukan untuk proses audit lagi. Karena setiap outlet atau resto yang sudah sertifikat halal, dia punya tim manajemen halal internal. Ketuanya Bang Yoga ya kalau nggak salah.
2: Iya, saya ketua.
3: Nah, ketuanya, beliau yang bertanggung jawab di sini, Pak.
2: Iya, betul, Pak.
3: Nah, jadi tim manajemen halal internal itulah yang mengontrol kehalalan produk di Sumo ini, gitu. Oh. Jadi kalau kita setelah sertifikat keluar, ya, nah itu kan tanggung jawab terhadap kehalalan produk itu berada pada jaminan sertifikat itu. Kemudian yang menjamin siapa? Yang menjamin salah satunya itu adalah tim manajemen halal internal yang ada di sini. Gitu. Nah, jadi sertifikat itu nggak cukup dengan icon.

0: Nah, tadi kan Bang Yoga ya yang memang selalu mengantisipasi gitu kan, atau jadi tim lo halalnya gitu di sumo, di semua cabang atau di cabang ini saja, Bang?
1: Di semua cabang.
0: Di semua cabang. Bang, gimana sih untuk menjaga pasti produk-produk yang masuk, pasti kan ada yang masuk, ada yang keluar juga gitu kan ya, yang bahan-bahannya mulai dari dagingnya, mulai dari bumbu-bumbunya. Gimana sih, Bang, jaganya biar tetap stay halal dan pasti terjamin juga nih?
1: Caranya yang pertama, kita mempunyai standar barang masuk dan barang keluar ya, Kak ya. Yang pertama, barang masuk itu harus sesuai dengan standar brand, sesuai dengan standar operasional kita, dan sesuai dengan standar kebijakan halal ya, Pak ya. Nah, untuk barang masuk itu semuanya supplier-suppliernya sudah dikontak, semuanya sudah tersimpan, jadi supplier kita tidak pernah ganti-ganti, sesuai dengan kesepakatan dari kebijakan halal. Jadi untuk menjaganya, kita menggunakan sistem pengecekan dan pelatihan terhadap staff untuk product knowledge, untuk terhadap pengetahuan tentang produk halal itu, Kak.
0: Oke. Berarti apa yang kasih bumbu-bumbu dari sini, supply ya kita bilangnya, ya, ke sini tuh memang harus ada sertifikat halalnya juga atau enggak nih?
1: Harus wajib ada sertifikat ya halal.
0: Oh, berarti nggak bisa asal beli di gak pasar bisa, ya?
1: Nggak bisa asal ganti barang juga. Misalnya barang A habis, nggak bisa langsung ganti B. Kalau mau ganti B, wajib ada sertifikasi halal ya, Pak ya.
0: Oke. Berarti prosesnya juga cukup panjang ya, Pak Didi, ya? Untuk proses halal bukan hanya karena tempatnya gitu. Kalau jarak-jarak gitu tuh butuh nggak sih, Pak? Oh, mungkin di nggak jauh dari sini ada tempat penampungan binatang gitu kan ya, atau juga dokter hewan gitu dekat-dekat sini, itu ngaruh nggak sih, Pak?
2: Apa nih pengaruh apa nih
0: halalnya? Ternyata tempat produksinya ada nggak jauh gitu dari tempat pemotongan hewan non halal mungkin atau juga pelihara.
2: Jadi prinsip di dalam sertifikat halal itu sebenarnya harus semuanya memenuhi kriteria. Kriterianya itu ada 5. Ini kalau diuraikan panjang. Salah satu kriterianya itu adalah bahan, Mbak. Nah, bahan itu sama sekali tidak boleh bahan yang non halal. Umpamanya sumo nih, sumo itu bahan pokoknya kan mie. Mungkin nggak terlalu kritis ya. Tapi yang sering itu kan biasanya bahan pokok yang dari daging. Ramen itu kan identik sama babi di asalnya sana.
0: Iya, benar.
2: Nah, kemudian bagaimana chefnya itu kemudian mengganti barang yang di aslinya itu haram, kemudian diganti dengan yang halal. Ya. Maka ramennya diperiksa tuh biasanya bahan pokoknya apa, kemudian bahan bumbunya apa gitu. Biasanya juga kan menggunakan mirin umpamanya. Kan sushi biasanya menggunakan mirin ya. Nah, mirin itu kan identik dengan sesuatu yang haram ya. Maka mirinnya itu pakai apa? Nah, itu chef-nya itu harus mampu menjelaskan dan mengganti yang non halal itu menjadi sesuatu yang halal gitu. Nah, itu kita periksa secara keseluruhan. Jadi kriteria bahan itu salah satu kriteria yang kritis. Nah, yang kedua, kriteria yang kedua yang harus dipenuhi itu salah satunya ya dari 5 kriteria itu adalah fasilitas. Nah, fasilitas di sini itu juga harus menjamin tidak kontaminasi campur antara yang non halal dengan halal. Umpamanya tadi yang deket-deket antara yang non halal dengan halal. Umpamanya tadi yang deket-deket, umpamanya di sebelah, umpamanya ada yang non halal. Nah, ini harus memastikan bahwa ini benar-benar terpisah. Jangan sampai nanti sendoknya ini
0: campur gitu ya.
2: Sendok ke sebelah, kemudian sendoknya ke sini lagi. Nah, ini juga akan menggugurkan sertifikat halal itu ketika ada temuan-temuan mayor seperti itu.
0: Berarti bisa gitu kan kalau sewaktu-waktu gitu ditemukan hal itu terjadi gitu.
2: Iya.
0: Berarti bisa dibatalkan label halalnya ya?
2: Bisa, sangat bisa, dan harus memang dibatalkan. Jadi kalau seandainya ada masyarakat mengetahui, mohon maaf, umpamanya sumo nih, ada konsumen datang jebret, ternyata dia tahu loh, ini
0: bawa kerupuknya halal, gitu kan,
2: umpamanya halal. Ini kan ada minyaknya pakai minyak lard umpamanya dan lain-lain ya. Dia tahu, ini bisa melaporkan ke pengawas halal. Jadi di BPCPH itu ada pengawas halal, bisa dilaporkan ke sana. Nah, sertifikat halalnya

0: itu bisa dibatalkan, bisa ditarik kembali.
1: Oke, ya. Berarti untuk informasi seperti itu tuh memang dari Bang Yoganya juga ya, berarti ya, yang pasti memang mengawasi setiap outletnya nih. Makin menarik aja rasanya ya teman Pre 2 ya. Habis ini kita bakalan tanya-tanya lagi menu-menu, terus gimana sih mereka bikin menunya, berapa lama prosesnya. Teman Pre 2, kamu boleh gabung juga barengan sama kita. Pengen tanya-tanya juga ya tentang Sumobix, atau juga ada promo-promo menarik lainnya di sini, boleh teman Pre 2. Silakan gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pre 2 Pontianak. Oke deh, kita break sebentar, tetap di sini di Pre 2 RRI Pontianak, teman baik kamu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bareng sama Erna, teman Pre 2 di OTW kali ini. Kita masih di Sumo Smoke Cokro Aminoto. Mungkin kamu teman Pre 2 yang mau makan siang bisa sekalian kesini. Kebetulan kita lagi on air live loh teman Pre 2 ya. Kamu juga bisa komen-komen ya di YouTube channel kita di RRI Pre 2 Pontianak ya. Oke, di hari kali ini teman Pre 2 ya, mungkin kamu bisa lihat gitu kan, di sini sudah ada beberapa menu yang ada di Sumo. Nah, ini mungkin ada salah satunya favorit dari Bang Steve dari Bang Yoga juga, dari Pak Didi juga ya, Pak Didi ya.
0: Iya.
1: Yang mana di sini ada Susi. Susi ini identik banget rasanya dengan cemilan anak-anak muda gitu kan, yang suka yang santai-santai tapi enggak pengen yang kenyang-kenyang banget gitu kan ya, tetap slay teman Predo kalau kita makan. Ada ramennya juga gitu. Apalagi kalau mungkin kamu teman Predo yang suka makan nasi, di sini ada rice bowl-nya ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Banyak sekali menunya. Nah, ini menunya juga banyak di sini. Pastinya rasa perlu dipertanyakan juga nih. Mungkin Bang Yoga atau Bang Steve nih yang bisa jawab gitu kan, untuk menjaga konsisten rasa dari menu-menu yang ada di Sumo nih.
6: Untuk menjaga konsistensi rasa di Sumo, kita menetapkan standar yang terukur. Terus yang paling penting adalah pelatihan timnya, Kak. Percuma kita punya SOP yang bagus.
1: Betul.
6: Sistem yang bagus, tapi SDM kita tidak terlatih dengan baik. Jadi kita melatih SDM kita dengan baik, dari resep, gramasi, itu semua sesuai tercopy paste di 3 outlet.
1: Oke, berarti kalau untuk menjaga konsisten rasa, memang dari timnya juga harus ada pelatihan ya.
6: Iya,
1: biar rasanya hari ini makannya rasanya enak nih.
6: Iya.
1: Gitu kan, rasanya bold banget di mulut, besok rasanya hambar. Biar
6: iya,
1: gak seperti itu ya, Bang ya.
6: Iya, betul.
1: Tapi Bang Steve mungkin pernah gitu, ini kan sebagai head marketing juga gitu kan ya. Pernah gak sih nerima komplainan-komplainan dari customer yang, kok rasanya gini sih, kok nasinya kurang, gimana tuh, ayamnya kurang banyak banget, gimana?
7: Ya kalau untuk komplainan ya, karena untuk saat ini syukurnya karena tim operasionalnya kita udah sangat baik, pelayanannya juga sudah sangat oke, jadi untuk komplainan yang masuk ke kami juga melalui customer service itu sangat jarang. Dan kebetulan kami juga beberapa waktu lalu kami ada melakukan survei oleh tim analis kami yang melakukan survei, survei dari pelanggannya Sumo ini, saran dan kritik untuk Sumo ini apa. Dan dari hasil survei tersebut 60% isinya adalah, Kak, buka cabang baru lagi dong. Nah itu, buka cabang di Serdam, apa disebutin tuh dari mereka. Karena untuk cabang kita kan memang ada 3 outlet ya untuk di Sumo ini, dan customer kita memang satu kawasan di kota Pontianak. Jadi kalau untuk komplainan yang tadi, mungkin kalau beberapa waktu dulu ada, cuman saat ini kami sudah sangat improve, sudah sangat lebih baik, dan komplainan yang masuk terkait produk, terkait pelayanan itu juga udah sangat kurang sih.
1: Oke, gitu. Berarti pastinya sudah terjamin rasanya, sudah terjamin kehalalannya, dan sudah terjamin juga tempatnya ya.
6: Betul.
1: Nah ini kita ngomongin tempat nih, tadi Bang Yoga juga sempat katakan ya di segmen pertama teman Pre 2, kalau di sini tuh jam-jam ramainya gitu kan, memang di jam makan siang, makan malam, atau di weekend kayak gini gitu. Bang, ini kalau misalnya udah ramai kayak gini tuh gimana sih Bang untuk mengatur teman-teman tim lah ya, kita bilang ya, baik itu di dapur maupun yang ada langsung bertatapan ya dengan customer tuh, gimana sih Bang dari nilai kebersihannya juga, yang mana ini termasuk ke label halalnya ya, bukan hanya produk makanannya tapi kebersihannya di dapur, terus juga di ruang makan ya. Gimana tuh Bang?
6: Di Sumo sendiri juga sudah punya sistem, jadi masing-masing mereka kerja tuh masing-masing punya sectionnya masing-masing, jadi punya tanggung jawabnya masing-masing, jadi satu orang tidak dibebani oleh tanggung jawab yang begitu banyak, jadi masing-masing orang mempunyai tanggung jawab yang jelas, supaya fungsinya standar yang sudah kita buat itu benar-benar terjaga. Dan kita melakukan monitoring secara berlapis dari leader, supervisor, dan tim manajemen yang akan selalu memonitoring outlet setiap hari, mengecek dari form checklist, terus dari pelayanan, terus dari bahan baku, ke kelayakan bahan baku, terus resep, dan lain-lain seperti itu, Kak.
1: Oke, dan berarti pasti ada stok ya Bang ya?
6: Iya, pasti
1: ada
6: stok.
1: Nah ini ngomongin tentang stok juga, yang mana stok tadi udah dijelasin sama Pak Didi juga ya, kalau misalnya harus ada label halalnya juga gitu kan, di awal juga sempat kita bilang gitu. Nah ini menjaga stok tuh gimana sih Bang, misalnya per berapa minggu stoknya masuk lagi gitu, ganti lagi biar apa, customer juga ngerasa, oh makanan yang di Sumo tuh fresh semua loh.
6: Ya kalau untuk bahan baku seperti sayur itu wajib kita apa pesan order setiap hari kak, tidak boleh lebih dari 2 hari. Nah untuk selain pemesanan kita harus fokus ke penyimpanan bahan baku, jangan sampai ada bahan baku yang terkontaminasi. Jadi kita juga pisahkan bahan kering, bahan basah, terus bahan untuk yang di showcase dan buah-buah sayur-sayurannya kak.
1: Okay. Oh berarti ada waktu tertentu, nggak bisa tuh misalnya kayak daging biarin sebulan gitu, nggak bisa ya, ya. Bisa. Memang ada standarnya juga.
6: Iya ada standarnya, berarti, ya. Ada waktu-waktu kapan harus pesan dan lain-lain. Ada kayak sayur wajib setiap hari, terus kalau bahan baku yang di gudang mungkin seminggu sekali yang bisa pesan langsung banyak kan untuk di stok, seperti itu kak.
1: Okay. Nah kalau ke Bang Steve nih ya, Bang kita hidup yang banyak sekali sekarang popularitas Gen Z-nya gitu ya, yang mana media sosial tuh udah jadi salah satu kehidupan nyata para generasi muda, bukan hanya generasi muda gitu kan ya, yang generasi old juga udah mulai main gitu kan dengan media sosial. Nah Sumo sendiri gimana sih Bang untuk mempromosikannya dari media sosial, sengaruh itukah media sosial dalam promo ya di Sumo?
7: Iya. Kalau untuk sosial media ini sangat-sangat berpengaruh ya kak ya, apalagi untuk nggak mungkin nggak cuma Sumo aja, tapi untuk seluruh brand sekarang juga pasti udah lagi marak-maraknya harus sounding di sosial media maupun dari sosmednya ya Instagram, TikTok ataupun platform-platform lainnya. Bener. Kayak gitu. Jadi memang Sumo ini meskipun kita dari 2016 sampai tahun 2026 kita berjalan selama 10 tahun, ini juga suatu langkah kita untuk kita adaptif sama kondisi sekarang ya kayak, apalagi memang sekarang eranya digital, semuanya perlu pakai sosial media dan kita harus bisa adaptif dan kayak gitu. Jadi promo-promo yang kita share juga customer-customer yang kita sebut dengan nama Sumo Med itu juga tahu promonya dari sosial medianya kita kayak gitu.
1: Oke, berarti dari media sosial juga pasti ikut mendukung gitu kan ya, untuk meramaikan biar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu Sumonya di mana, menunya ada apa aja.
7: Iya, betul.
1: Sengaruh itu ya berarti Bang media sosial ya Bang.
7: Pengaruh itu Kak. Kalau Kakak juga bisa lihat, kita juga hari ini ada kampanye promosi. Promosi kita hari ini menjadi program terusannya kita, karena kita melihat dari customer-nya kita sendiri, untuk segmen customer-nya kita kan lebih dekat dengan family dan kids-nya, kemudian ada worker, ada student, mahasiswa, ada pekerja, kemudian ada couple. Karena kebetulan ini adalah malam minggu ya kak ya, kita ada program namanya Ramen Tik Date. Dan ini sudah kita jalankan ke 4 kalinya. Jadi ini udah 4 bulan kita jalankan ini terus menerus dan hanya berlaku di weekend aja. Dan itu ketika kita upload di sosial media, itu reach out-nya, engagement-nya itu sangat-sangat tinggi. Jadi antusias dari Sumo Med juga yang mungkin bingung cari tempat ngedate ya, boleh teman-teman dari RRI 2 juga ini yang sedang menonton, mungkin boleh ketika bingung lagi cari tempat ngedate-nya di mana, malam ini bisa datang. Ada paketan, udah dapat 2 ramen, 2 minuman, dapat reward-nya khusus edisi yang keempat ini, kita ada gift-nya, reward-nya itu gelang couple.
1: Ih, kayak gitu. Sweet banget. Ada yang mau pergi sama aku enggak nih? Aku jadi mau malam mingguan di Sumo ya, teman teman dua ya. Terus juga berarti dari promo-promo yang ada gitu kan, ini memang ada couple-couple goals ya juga gitu. Itu memang campaign yang baru dimulai per bulan ini atau udah dari lama nih?
7: Kita sudah jalankan ini udah dari 4 bulan yang lalu, Kak. Jadi ini adalah sesi keempat kalinya dan kita jalankan setiap bulannya, dan hasil dari kampanye ini juga ternyata pelan-pelan terbentuk juga. Mungkin orang-orang di Pontianak di sini, para couple-couple bingung gitu kan ya, mau cari tempat nongkrong, mau cari tempat makan juga, terus kita sediakan nih, kita Sumo hadir menjadi solusinya bagi couple-couple yang mungkin kebingungan cari tempat untuk ngedate-nya, untuk makan malamnya, kita solusinya di Sumo. Dan kita dapatkan, kita kasih plusnya itu adalah rewardnya itu kak, dan rewardnya dari sesi 1 sampai yang keempat ini beda-beda, jadi ada yang ganci couple, ada yang susun Lego bareng-bareng, jadi kan romantis ya. Ya nah kayak gitu,
1: biar ada buat ya.
7: Kayak gitu.
1: Ini menarik, tadi juga sempat dibilang gitu kan, di sini cukup kids friendly.
7: Yes.
1: Nah menu-menu kids friendly seperti apa sih Bang? Ini kan kalau ramen ada yang pedas juga gitu kan, apakah ramen juga ada kids friendly-nya atau bagian rice bowl-nya aja nih yang kids? Gimana?
7: Kalau untuk menu kita ada menu kids meal. Dan menu kids meal ini memang kita mainkannya dari rice bowl yang kita platingnya mengarah ke anak-anak. Jadi kita ada khusus untuk yang cowok atau cewek. Jadi kita lihat juga dari anak-anaknya, misalkan yang pesan, oh anak-anaknya ini cewek nih, orang tua sama bawa anaknya cewek gitu kan. Jadi kita siapkan menu kids meal-nya itu yang memang platingnya adalah khusus untuk cewek. Nah okay, kayak gitu, jadi lebih lucu, anak-anak juga bisa lebih semangat gitu makannya. Karena ya, biasa kan lihat dari visual produknya kayak, wih menarik, mereka jadi mau makan.
1: Bener,
7: gitu ya.
1: Bener, yang picky eater nih, nah bisa berarti ya, untuk makan, orang tuanya makan, anaknya juga makan, teman Radio ya, biar bisa asik sama-sama juga. Bang, untuk program yang couple ya, tadi kita balik ke couple, kebetulan ini malam minggu teman Radio, ada waiting list gak sih bang? Untuk di sini atau mungkin di beberapa outlet lainnya, karena kan kalau udah malam minggu di Kota Pontianak enggak ada tempat yang enggak ramai, semuanya ramai.
7: Betul. Kalau untuk waiting list, kita untuk space di outlet Sumo lumayan besar ya.
1: Iya.
7: Jadi posisinya juga banyak, teman-teman juga enggak khawatir kalau kekurangan tempat. Datang aja, memang sesi misalkan di jam makan malam, silakan datang, antri, dan kita pasti pastikan ada tempat untuk teman-teman semuanya.
1: Oke, okay, gitu. Berarti pasti cukup ya, kalau nggak ada di Sumo Merdeka, pergi ke jalan yang lain ada teman-teman radio ya. Kita kebetulan ada berapa outlet bang?
7: Ada 3 outlet di Jalan Siam, di Suiknyo, sama di Merdeka ini.
1: Oke, yang pertama di Siam kan?
7: Siam, iya.
1: Ya, aku sering belinya di Siam, teman Pre 2. Berarti ini gak jauh juga dari kantor, bisa beli juga dari sini, teman Pre 2. Oke, bang, apa, tadi kita juga udah ke Bang Yoga gitu kan ya, dengan konsistensi rasanya juga, SOP seperti apa sih bang? Ini kan kalau misalnya customer masuk ke Sumo gitu, ada panggilan-panggilan yang bikin kita merasa benar-benar ada di Jepang, gimana bang?
6: Ya, namanya SOP hospitality serving. Jadi setiap customer yang datang, kita akan disambut dengan hiraishimase katanya.
1: Apa hire?
6: Hiraishimase.
1: Oke. Itu perlu dijawab enggak, Bang?
6: Nah, biasanya kalau setelah kita makan terus kita mau keluar ke outlet, biasanya bakal diucapkan sama tim kita arimasta, ariteteri jalan seperti itu.
1: Oke. Itu udah kayak doa sih ya teman Pre 2 ya. Ditambah juga dengan musik-musiknya yang Jepang banget gitu kan. Di sini bisa enggak sih Bang Steve atau juga Bang Yoga gitu, orang-orang kalau mau meeting gitu kan, aku pengen rapat nih atau kumpul-kumpul arisan gitu misalnya. Bisa enggak sih disediakan dari Sumo atau ada beberapa outlet yang punya ruang lebih private gitu?
7: Oke, kalau untuk ruang private untuk di Sumo ini belum menyediakan ya kayak. Cuman memang contoh seperti ini kita di posisinya ini mungkin cukup untuk misalkan ibu-ibu mau arisan. Masih cukup ya. Kalau untuk ruang yang butuh tempat private kayak gitu kita memang belum menyediakan untuk di Sumo. Karena memang konsepnya kita adalah resto Jepangnya juga. Jadi memang tujuannya datang di sini bisa makan sambil bercengkrama kayak gitu ya. Dan kalau memang misalkan dari teman-teman dari Pro 2 ini butuh tempat untuk meeting sambil makan siang, itu bisa banget di cabangnya kita, ada yang di Merdeka, ada yang Suiknyo ataupun Siam kayak gitu. Kalau butuh tempat yang private, mohon maaf kita belum menyediakan.
1: Iya, ya. Mungkin ke depannya outlet baru kali ya, teman Radio. Bang, terus juga kalau di Sumo sendiri tuh ada nggak sih bahan-bahan impor yang dari Jepang langsung biar rasa otentiknya nih asli gitu?
6: Kalau bahan impor langsung dari Jepang untuk sekarang kita belum ada.
1: Semuanya lokal ya berarti.
6: Iya, lokal. Seperti beras beras sushi juga kita pakai beras merek Kokoku Jepang. Karena kita mempertimbangkan bahan baku ini harus selalu tersedia untuk jangka panjang.
1: Benar.
6: Kalau dari skala bisnisnya, kalau bahan bakunya tidak tersedia untuk jangka panjang, itu akan mempengaruhi stok yang ada di outlet. Seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti kalau di Sumo memang nggak ada barang-barang yang impor ya. Oke, kita tanya sama Pak Didi. Pak Didi ini mungkin bukan hanya di Sumo gitu kan ya, general aja gitu. Kalau misalnya ada restoran ya yang memang bahan-bahannya tuh harus impor, ini masuk label halal atau bagaimana nih Pak Didi?
8: Iya, di dalam sertifikasi halal itu bahan itu secara umum dibagi dua Mbak. Ada bahan yang positif list, ada bahan yang memang kritis. Nah, bahan-bahan kritis umpamanya termasuk tadi umpamanya kalau dia ada bahan yang hewani, maka itu termasuk yang kritis. Umpamanya di sini ada apa nih, ayam atau daging, ya itu masuk yang kritis. Dia mensyaratkan harus ada sertifikat halal, mau dalam negeri mau luar negeri monggo silakan. Nah tapi ada beberapa yang apa masuk positive list, umpamanya telur kan nggak perlu sertifikat halal ya?
1: Iya.
8: Telur umpamanya, oh ini pakai bayam, oh bayamnya perlu sertifikat, enggak juga gitu. Oh ini pakai apa namanya yang bahan-bahan alami, jahe umpamanya, enggak bersertifikat halal. Nah tetapi kalau dia melalui satu proses, contoh umpamanya ini apa nih namanya mas?
1: Apa itu?
6: Mango yakul pak.
8: Mango yakul.
6: Mango yakul.
8: Nah ini umpamanya ini kan bahan-bahannya macam-macam.
6: Iya.
8: Ada yang masuk positive list, ada yang kritis. Nah kalau yang positive list umpamanya apa di sini ada air.
6: Air
8: kan?
6: Iya.
8: Nah air itu kalau dari asalnya memang sumber murni itu tidak perlu sertifikat halal. Tetapi kalau dia umpamanya sudah ada proses air dalam kemasan, kemudian bawang dalam kemasan umpamanya, atau tadi telur ternyata sudah diolah, maka dia diharuskan untuk ada sertifikat halal.
1: Okay.
8: Jadi mau luar negeri, mau dalam negeri, mau daerah, sama perlakuannya.
1: Oke, tetap sama ya berarti ya. Paling ya kau sendirilah kalau misalnya barang-barang harus diimpor ya. Tapi Pak, ya aku penasaran juga sih ya teman Predua ya. Kalau misalnya kayak tempat makan ini ada mangkok, sendok, sumpit. Itu perlu dijaga nggak sih Pak halalnya? Karena kan ngomongin tentang bahan-bahan ini kan banyak ya.
8: Jadi tadi saya sampaikan bahwa kriteria halal itu ada 5. Salah satunya itu adalah fasilitas ya. Jadi proses produksi halal itu juga harus bisa dipastikan kehalalannya. Salah satunya pemakaian alat. Jadi kalau apa di resto sudah sertifikat halal, dia sudah pasti punya SOP. Standar operasional prosedur berkaitan dengan alat. Umpamanya alat-alat itu diapakan sih, cara pencuciannya seperti apa begitu. Nah, itu dia sudah ada harusnya, karena dia harus ada manual SJPH namanya. Jadi manual sistem jaminan produk halal itu harus ada lengkap di dalamnya. Nah itu harus diterapkan. Nah jadi apa sertifikat halal itu nggak cuma bahan, tetapi juga fasilitas. Jadi pencuciannya seperti apa sih? Nah seandainya kemudian alatnya ternyata, makanya di sini kan ada biasanya apa ya? Ada sign notice begitu, nggak boleh membawa makanan
1: dari luar,
8: luar makanan dan minum dari luar. Nah itu salah satu untuk menghindari tadi kontaminasi silang antara bahan yang seharusnya sudah halal itu kemudian karena ada alat dari luar yang kemudian masuk, nah itu akan menjadi tidak halal. Nah kalau sudah melanggar SOP, nah itu harusnya nanti ada review. Nah itu kriteria kelima tuh, kriteria terakhir itu ada review manajemen. Jadi Mas Yoga dengan teman-temannya satu tim ya, itu harus mereview apakah SOP-nya yang salah atau human error-nya gitu. Nah kalau human error tadi sudah ada pelatihan. Nah kalau SOP-nya ternyata ada kesalahan, pada saat review itu SOP-nya harus dirubah gitu.
1: Oke.
8: Nah itu bagian daripada pengawasan secara internal.
1: Oke, berarti itu pengawasan yang ketat ya. Jangan sampai customer malah bawa barang-barang dari luar. Mau itu halal nggak halal tetap nggak boleh ya berarti ya Bang Yoga ya. Ketat sekali berarti ya untuk
8: termasuk gini Mbak Erna, umpamanya di sini kan tadi ada promo couple ya,
1: couple date.
8: Nah couple date dan segala macam lah promonya, atau ulang tahun. Nah itu kalau dalam sertifikat halal itu seharusnya diharuskan semuanya berasal dari sini. Nggak boleh orang bawa dari luar, umpamanya dari luar bawa apa, bahan makanan apa, bahan kemudian alatnya apa, ini apa. Nah itu secara SOP di dalam sertifikat halal itu seharusnya nggak boleh.
1: Oke. Ya?
8: Jadi semua harus ada dari sini. Untuk apa? Untuk tadi menghindari kontaminasi silang. Jadi percuma di sini sertifikat halal, ternyata ada makanan dari luar yang dibawa dan dibolehkan di dalamnya. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, umpamanya mohon maaf ada orang yang bawa daging babi makan di sini. Nah itu harus ada proses pensucian namanya.
6: Ya,
8: jadi betul, pensucian secara syar'i ini, Mbak.
6: Nah,
8: pensucian secara syar'i itu nggak cuma di situ juga. Kalau udah masuk ke tempat alat segala macam, ini di off dulu, pensuciannya secara syar'i selesai, baru kemudian boleh operasi lagi.
1: Aduh, repot ya kalau kayak gitu ya.
8: Karena halal haram, Mbak, bukan masalah ini ya.
6: Dunia akhiran nih, Pak ya.
1: Iya, benar. Itu kira-kira untuk menjaga kepercayaan customer juga ya. Betul. Tapi kalau di sini nih, Bang Steve, ada ini enggak sih mungkin orang-orang yang mau ngerayain birthday gitu. Itu kan pasti kue. Di sini kan enggak ada jual cake ya. Nah, itu gimana tuh?
7: Kalau itu kita punya solusinya, Kak
1: Apa
7: Erna.
1: Itu solusinya?
7: Di Sumo ini kita punya campaign birthday treat. Hmm. Jadi kue, biasa kan identiknya kue yang dari luar gitu ya. Yeah. Ada cake gitu ya. Kalau di Sumo kita menyediakan sushi cake.
1: Ah.
7: Nah, jadi itu pure sesuai dengan yang Pak Didik sampaikan. Kita dari produknya Sumo sendiri, kita ada produknya ini sushi yang kita susun. Jadi seperti cake kayak gitu. Okay. Dan itu bisa jadi solusi juga untuk teman-teman yang mau merayakan ulang tahunnya di Sumo. Dan itu kita bisa kasih free dengan syarat teman-teman punya membernya Sumo dan tunjukkan KTP-nya di hari itu adalah hari ulang tahunnya.
1: Oke, okay, gitu. Baru dapet ya.
7: Ya.
1: Jadi bisa sambil ngerayain ulang tahun. Ih, banyak bisanya ya ternyata ya di Sumo teman-teman berdua. Bisa nih, mungkin kamu yang mau ngerayain ulang tahun, ngerayain ulang tahun teman, ngerayain ulang tahun siapa, doi mungkin ya, boleh. Mumpung malam minggu juga ya teman-teman berdua ya.
7: Nilai plusnya juga nanti dirayain sama satu store teman-teman Sumo.
1: Asik.
7: Betul ya, Bang Yoga?
1: Iya,
7: betul.
1: Minimal ada yang tepuk tangan deh, pergi sendiri canggung gak?
7: Iya.
1: Agak canggung kayaknya kalau pergi sendiri ya. Baik, habis ini kita bakalan tanya-tanya lagi. Mungkin bakal ada games ya habis ini ya teman Predua. Mungkin buat kamu yang ada pertanyaan ke Pak Didi, ke Sumo juga teman Predua, boleh banget langsung aja gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Predua Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Predua RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
9: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
9: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, itu Bang Redua, masih barengan sama Erna tentunya ya. Mungkin kamu lihat dari channel YouTube kita kali ini, makanannya sudah ada di depan mata Erna. Aduh, ini benar-benar rasanya takut gak bisa berhenti ya. Karena saking enaknya, ini dari atas banget nih Pak, saya lihat ya. Oke, di sini izin ya Pak Didi, Bang Yoga, Bang Steve, saya cobain gitu kan. Kalian tim yang mana nih kira-kira teman Predua, makan sushi ditusuk atau diambil langsung ya? Kebetulan aku ditusuk teman Predua, ambil sushinya ya. Jadi mohon maaf juga, kita izin coba.
7: Silakan dicoba.
6: Silakan Kak.
1: Pasti ini ada cocolan lainnya nggak sih? Ini apa nih Bang yang hijau nih Bang?
7: Ada soyu di sini Kak.
6: Soyu.
7: Mau cocol di silakan.
1: Aduh, saya like a princess ya sepertinya ya di sini ya. Oke, kita coba terlebih dahulu seperti apa sih rasanya ini. Mungkin buat teman Predua juga yang belum pernah makan sushi di Sumo, nah kali ini kita cobain ya. Bismillah.
8: Kita lihat habis makan jadi Sumo nggak? Dua, oh nggak?
1: lagi-lagi ya teman radio ya, karena kasih tahu lagi kalau misalnya mentai di sini memang nggak bisa berhenti ngomong, saya punya dulu kali ya. Di sini kalau untuk rasa apa ini tadi ya, susinya ya ini terbilang agak sedikit asin ya Bang ya. Tapi kalau dipadukan dengan nasinya tadi tuh jadi lebih balance. Ini isinya apa nih? Ayam ya?
6: Ya isinya ayam karage, chicken karage.
1: Bang boleh ceritain gak sih kalau untuk sushinya terus juga ramennya ini pembuatannya tuh berapa lama sih Bang? Sambil ngunyah ya saya ya,
6: Pembuatan proses dari bahan mentah atau gimana Kak? Serving.
1: Serving.
6: Oke. Okay. Untuk servingnya sendiri di ramen kita targetkan itu di bawah 10 menit. Kalau untuk sushi dia satu rollnya tuh 1 menit. Untuk plating 1 menit. Jadi targetnya 4 menit udah bisa di serve ke customer.
7: 4 menit ya.
6: Iya.
1: 4 menit secepat itu berarti baru pesan Bang sushi 4 menit kemudian.
6: Belum sama belum sama ngantar juga sih Kak. Iya. Belum sama ngantar, belum sambil ngambil piringnya dan lain-lain. Jadi serving time-nya targetnya paling lama 15 menit lah.
1: Oke, nah sekarang kita cobain lagi. Mana tim yang ngambil saya dari depan, dari atas nih ya. Saya juga mau cobain lagi gitu kan. Ini ada apa tadi, gyoza
7: ya. Pak Didi juga mungkin boleh silakan
1: dicoba. Pak Didi boleh sekalian cobain. Udah dicobain sama Pak Didi ya.
8: Mantap. Tesnya tes Jepang banget.
1: Iya. Oh pernah ke Jepang
7: berarti. Pernah ke Jepang ya Pak. Kami belum pernah Pak.
8: Oh belum pernah.
1: Boleh lah kita titip foto lah Bang kalau gitu ya. Nah kalau makan gyoza sendiri gitu, ini perlu dicelupin juga atau enggak sih Bang?
6: Kalau untuk gyoza sendiri bisa langsung makan sih Kak. Biasanya teman untuk pendamping ramen.
1: Iya. Temannya si ramen nih.
6: Temannya si ramen.
1: Temannya ramen. Ini kalau untuk isian di dalamnya nih ada apa aja sih Bang?
6: Untuk isian utamanya ada di ayam Kak.
1: Sama di ayam. Ayam. Ada pilihan lain nggak sih Bang? Kayak misalnya mintanya udang kali atau daging kali?
6: Mungkin bisa kita tampung dulu Kak ya. Jadi kita tampung dulu. Nanti
1: saya kalau makan nggak bisa berhenti. Mohon maaf ya teman berdua ya. Saya mau cobain dulu. Ini ada gyoza. Gyoza ini digoreng ya?
6: Iya digoreng. Gyoza sendiri ada dua pilihan, gyoza kukus dan gyoza goreng.
1: Cukup ya teman-teman ya. Sudah kalau sama gyoza sih juga masih aman ya. Di dalamnya juga banyak sekali isinya. Oh, cukup padat dagingnya ya, ternyata ya ini teman-teman dua. Si Goy pun udah lapar nih. Oke. Masih di rasa-rasanya juga yang sudah otentik sekali. Mungkin kalau ramen nanti kita bakalan cobain ya teman Predo juga. Mungkin yang mau cobain langsung, mau rasa-rasa langsung bener gak sih kata Erna tuh bener-bener enak. Silakan teman Predo ya. Tersedia di 3 outlet. Jadi pasti ada di semuanya ya.
7: Yap, betul.
1: Oke, terakhir nih mungkin ini menutup perjumpaan kita dan habis ini kita bisa makan-makan ya. Kita terakhir Bang dari Bang Steve mungkin ya harapannya ke depan untuk Sumo dan juga customer yang hadir. Silakan Bang Steve.
7: Iya. Untuk harapannya untuk teman-teman Sumo Mate bisa menjadi pilihan utama juga ketika teman-teman mencari opsi makan berat seperti rice bowl atau enggak ramen, pilihannya adalah Sumo Smoke di kita.
1: Oke, seperti itu ya. Berarti semoga harapannya semua customer juga bisa makan dengan santai di sini ya. Dari Bang Yoga, silakan Bang Yoga.
6: Harapannya kepada customer ya semoga lebih terpuaskan lagi. Terus untuk customer kita juga ada Google review ya. Di barcode di masing-masing meja kita udah ada simpan barcode. Jadi silakan kawan-kawan scan terus masukkan kritik dan saran. Tuh. Jadi kita bisa selalu evaluasi menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, Kak.
1: Oke, berarti bisa sekalian ya kalau mau ada komplainan-komplainan bisa juga
6: bisa langsung masuk
1: dari
6: situ.
1: Google review. Sengaruh itu juga sebenarnya Google review buat wisatawan yang mungkin makan apa ya kira-kira di Pontianak gitu kan bisa di sini. Ada kemungkinan ada menu baru enggak sih, Bang? Tadi dengar-dengar katanya bakal ada menu baru nih.
6: Kemungkinan Akan ada inovasi baru, cuman belum sekarang, belum waktunya kak.
1: Belum jadi, waktunya, surprise ya nanti. Ya,
7: nanti
1: ya.
7: Kalau udah final, udah deal semuanya, bisa langsung pantengin aja, boleh di follow IG-nya Sumo Smokes teman-teman. Iya.
1: Oke, biar tahu informasi ada promo-promo apa aja ya, bisa langsung tahu dan bisa langsung cus ke sini teman Tre 2. Pak Didi, nah agak deg-degan ya kalau sama Pak Didi ya rasanya ya saya ya. Pak Didi, harapannya nih mungkin buat outlet-outlet lainnya, terutama buat pengusaha muda lah ya. Untuk pentingnya LPPOM ini hadir gitu kan di setiap menu atau setiap resto. Pesannya boleh silahkan.
8: Mungkin bagi teman-teman yang pelaku usaha ya dimanapun berada di seluruh Indonesia tentunya, kami berharap bahwa semuanya harus sertifikat halal, terutama berkaitan dengan makanan dan minuman, di mana pada bulan Oktober nanti itu apa namanya sudah ada WHO ya, wajib halal Oktober. Itu per 18 Oktober 2026 nanti seluruh ada 7 kategori produk itu harus sudah sertifikat halal. Nah, kalau tidak ada sertifikat halal maka ada beberapa sanksi-sanksi tertentu menurut peraturan yang berlaku. Nah, untuk itu kami menghimbau silakan mendaftarkan diri untuk mengurus sertifikat halal bagi pelaku usaha khususnya di Kalimantan Barat umpamanya, bisa hadir ke lantai 1 Masjid Raya Mujahidin Pontianak di LPPOM.
1: Oke, seperti itu. Dan katanya Pak Didi dari LPPOM juga akan menyerahkan ya sertifikatnya ya. Boleh silakan Abang masuk.
8: Ya. Oke. Kita akan menyerahkan sertifikat halal ini per 3 September 2026 untuk CV Sumo Cipta Rasa ya.
6: Iya, benar sekali ya. Bapak.
8: Selamat kami ucapkan kepada CV Sumo Cipta Rasa dan ini amanah besar.
6: Iya, Pak.
8: Mas Yoga dengan tim mohon dijaga kehalalannya.
6: Siap, Pak.
8: Saya yakin dan percaya Sumo akan bisa menjaga itu.
6: Siap, terima kasih, Pak.
1: Oke. Boleh. Silahkan. Kita berdiri kali ya. Baik. Ya. Terima kasih, selamat buat Sumo ya teman Bredo juga. Mungkin buat kamu yang mau cari makanan pasti terjamin halalnya, pasti terjamin enaknya ya, kamu bisa langsung ke Sumo Smoke ya, di Jalan Merdeka atau di Siam, atau juga ada di jalan mana satu lagi Bang?
6: Sweetnyo.
1: Sweetnyo. Oke deh, kali ini terima kasih buat semua sudah mau siaran bersama kita di Pro 2 Pontianak tentunya, dan menghidangkan rasa-rasa yang enak dan pastinya terjamin halalnya. Kalau gitu kita pamit ya. Terima kasih Bang Steve.
7: Terima kasih,
1: terima kasih Bang Yoga. Terima kasih juga Pak Didi.
6: Terima kasih Pak Didi.
1: Sehat-sehat semuanya. Kalau mau makan jangan lupa teman Pro 2 ya, pergi ke Sumo Pontianak yang mana outletnya juga pasti nyaman, pasti enak dan pasti halal.
7: Sudah
1: ya kita
7: halal. Jangan ragu-ragu.
1: Jangan ragu-ragu lagi. Kita pamit, terima kasih. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: seperti ini.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
3: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Alay, naknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Mau nanya nih pastikan.
1: Ah, tahu-tahu aja ini.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: 2, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pro 2, selalu ada lagu yang keluar, tapi tenang aja. Kalau ada lagu yang keluar, pasti ada 2 lagu baru yang lagi masuk. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia. Urutan ke-20, masih ada Cahaya dari Ikita featuring Hindia.
1: Nomor 2.

Urutan nomor 20 minggu ini ada lagu baru dari kolaborasi hangat dari Ijita featuring Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini membawa pesan penuh harapan tentang percaya bahwa selalu ada titik terang di tengah masa-masa sulit. Perpaduan vokal lembut Ijita dan gaya lirik khas Hindia bikin lagu ini terasa begitu menenangkan sekaligus menguatkan. Wih, siapa nih yang suka banget request di Request Time Indonesia? Udah masuk ke top 10 ini. Lanjut ke urutan 19, ada 24/7 dari Romaria. 19.

Teman Pro 2 di urutan 19 kali ini ada lagu baru, yaitu 24/7 dari Romaria. Lagu ini tuh membawa nuansa yang ceria dan juga catchy tentunya. Nyeritain tentang perasaan seseorang yang selalu memikirkan dan pengen terus menghabiskan waktu bersama orang tersayang sepanjang hari. 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, alias 24/7. Dengan irama yang upbeat serta lirik yang ringkas dan juga manis, Romaria berhasil menyalurkan energi positif yang bikin suasana hati langsung cerah.

0: Kelompok Pro 2 kali ini di urutan 18 ada Hanindia lewat lagunya Kita Sama-sama Ya. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan dalam suatu hubungan. Vokal lembut Hanindia bikin suasana lagu ini terasa makin hangat dan juga menenangkan. Ya kayak seolah bilang, ya udah kita sama-sama ya.
1: Kita berdua
0: 17, Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: 17

0: Pro 2, ini lagu paling laris di request Time Indonesia. Di urutan nomor 17 ada It Gitaf, Lewat Sedih Aku Sebelum Hujan. Lagu ini tuh punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang buat hadir dan menemani di saat-saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menenangkan sekaligus menyentuh. Di minggu ini, Bernadia masuk di urutan ke-16 Teman Pro 2 lewat lagunya Laut Yang Tenang.
1: Nomor 16.

ditulis bersama Baskara Putra Hindia, nyeritain tentang perasaan cemas, rasa curiga, dan juga ketakutan kehilangan kebahagiaan ataupun ketenangan yang sedang dirasakan dalam hidup. Ben Nadia jago banget sih ini, pakai metafora laut yang tenang patut dicurigai. Ngegambarin bahwa rasa trauma ataupun kekhawatiran bahwa kedamaian saat ini bisa jadi hanya sementara sebelum badai ataupun masalah datang kembali. Waduh, siapa nih yang relate sama lagunya Bernadia? Urutan ke-15 ada Teh Hijau dari Tulus.

Di peringkat ke-15 di minggu ini, Tebon Pro 2, ini lagu yang paling laris di request lewat Request Time Indonesia setiap hari. Ada lagu Tulus dengan Teh Hijau. Lagunya sih sederhana ya judulnya ya, ngegambarin sebuah momen tenang dan juga sederhana, namun syarat dan juga kehangatan emosional. Lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan, lagu ini ceritain tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Tulus menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian.

Mengusung warna pop Melayu yang emosional, Ivan Seventeen kembali menyapa pendengar lewat lagu Jangan Paksa Rindu. Dengan karakter vokal yang kuat dan juga khas, lagu ini nyeritain tentang dinamika hubungan dan juga kepasrahan saat rindu tak lagi bisa dipaksakan. Track yang menyentuh hati ini siap membawa suasana syahdu dan menemani hari-hari pendengar Pro 2 RRI minggu ini.

Lebang Pro 2 minggu ini ada juga band perunggu yang masuk ke top 20. Judulnya 33 kali. Lagu yang ngebawa semangat dan juga keresahan anak muda tentang hidup, tekanan dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie Indonesia. Lagu ini tuh berasa cocok banget diputerin menuju azan, Teman Pro 2, kalau kamu suka dengerin. Kita dibawa refleksi sejenak sama kehidupan yang dar-der-dor ini.

Di posisi ke-12 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya ya, ditempati sama Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan buat menghabiskan waktu sederhana bersama orang-orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka bikin lagu ini tuh cocok banget buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.

Sekarang kita udah masuk di posisi ke-11, teman pro 2, ada Bermandri dengan Latar Biru. Lagu ini tuh nyeritain tentang bayang-bayang masa lalu dan juga kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu. Jadi kalau didengerin ini, aduh, siap-siap deh teman pro 2, diacak-acak nanti hati kamu.

0: Aduh, sayang sekali teman Prodi 2 harus turun satu peringkat jadi ke posisi 10 di minggu ini. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya malah kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah di lagu ini kerasa banget dan cukup relate sama banyak orang. Banyak netizen yang pakai lagu ini buat konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang bikin banjir air mata. Sembilan, Indahku featuring Dia, Malu Malu.
1: Sembilan,
2: pandang

0: scrolling TikTok.
1: Lagu di peringkat 9 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu Malu. Ini lebih ke hibdut kali ya, teman berdua ya. Lagu dari Indah Kus featuring Dia ini menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seorang, namun masih merasa malu-malu buat mengungkapi.

Lagu ini ngegambarin dinamika sebuah hubungan yang gak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha buat mempertahankan sebuah hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Pertanyaannya, berapa kali kita akan saling memaafkan?

sangat adiktif ini sukses buat mencuri perhatian lewat lirik lagunya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu dari dia. Lagunya jadi salah satu track paling menyenangkan yang siap menceriakan hari para pendengar Pro 2 RRI.

untuk Eka Nurfadrina yang selalu request lagu Gia Indrawari. Akhirnya lagu Seribu Kali masuk ke dalam top 20 Indonesia dan masuk ke urutan ke-6. Gia Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan buat bertahan dan juga siap menemani hari para pendengar Pro 2 Pontianak.

Masuk ke top 5 teman Pro 2 di minggu ini, perunggu lagi-lagi masuk dengan Pikiran Yang Matang. Lagu ini membawa pesan tentang proses pendewasaan dan juga cara buat menghadapi hidup yang kian lama makin rumit. Dengan lirik yang kuat dan musik khas mereka, perunggu sukses mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Siapa nih yang suka request lagu perunggu? Ayo, buruan request sebanyak-banyaknya supaya masuk ke top 20.

ke peringkat 4 lagu RRI Prodo Pontianak. Saat ini kita spill lagu andalan kamu, ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis, ringan, dan juga ini ngomongin seputar seseorang yang kayaknya terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodinya easy listening, bikin kacamata cepat melekat.

Tabuan Pro 2 gokil. Ini naik 5 peringkat ya, sebelumnya di posisi ke-8. Dan di minggu ini langsung melesat ke peringkat 3. Ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan juga proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu ini

Oke, ini dia runner up kita di minggu ini, teman Pro 2. Ada Budi Doremi lewat lagunya Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaan.

pertama Top 20 Musik Indonesia minggu ini. Buat kamu yang selalu request setiap hari dari jam 10 sampai jam 11 siang, ini dia jagoan kita minggu ini. Ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Lagu Yura Yunita lewat karya terbarunya berjudul Mau Jadi Apa. Lagu itu dibalut dengan musik yang ceria dan juga penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian masa depan. Mungkin teman produser juga banyak yang relate ya, kira-kira overthinking tentang mau jadi apa ya nanti.

Itu dia teman Pro 2 Top 20 Indonesia minggu ini. Apakah ada lagu-lagu favorit kamu yang masuk? Buruan request, banyak-banyak request sekarang juga di setiap hari di Request Lem Indonesia jam 10 sampai jam 11 siang. Selanjutnya nanti di Top 20 International kamu bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar. Kalau gitu, Salma pamit dan

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua teman Pro 2. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu internasional paling hit, paling ramai diputar, paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20.

nanti lagu kamu belum ada, itu mungkin karena kamu jarang request ya teman Pro 2 di jam 10 atau di jam 11. Kalau jam 10 lagu Indonesia tuh teman Pro 2. Tapi kalau jam 11 itu lagu-lagu internasional yang hari ini akan aku announce ke kamu. Oke, kalau begitu teman Pro 2 kita langsung aja di urutan ke-20 ada Rain Dance dari Dev featuring Theme.

Al Inggris Dave bersama penyanyi berbakat Tims lewat lagu Rain Dance, lagu yang menghadirkan perpaduan rap yang luwes dengan vokal yang soulful dan hangat gitu ya teman berdua, ngebawa pesan soal romansa, ngebawa pesan soal dinamika hubungan serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan. Musiknya yang santuy gitu ya, tapi tetap nge-groove, bikin lagu ini pas banget buat nemenin kita di suasana-suasana rileks nih cuy. Kita lanjut di urutan ke-19, ada Hong dari Nona.

dan penuh karakter dari masing-masing member dari Nona gitu ya, menceritakan tentang keberanian untuk ngekspresiin diri serta ngelangkah bebas tanpa ragu. Sentuhan aransemennya juga catchy dan gaya vokal khas dari Nona bikin lagu ini terasa sangat segar dan cocok buat ngebakar semangat hari kita nih teman berdua. Di urutan ke-18, Carrier dari Westlife.

yang penuh harapan dan keyakinan gitu ya teman berdua. Ada juga kereta kuda yang jadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik lah ya teman berdua. Pokoknya lagu ini ngajak kita untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih punya harapan, selalu ada alasan untuk terus maju. At number 17, Where Is My Husband by Raye.

Keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan satir, teman berdua. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan. Lagu ini ngingetin ke kita kalau setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan, cuy. Di urutan ke-16, Bittersweet dari Madison Beer.

perihal perasaan campur aduk saat harus ngelepasin seseorang yang pernah berarti. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan yang indah gitu ya, tapi juga ada kesedihan karena semuanya telah berlalu. Aduh. Madison Beer, teman Pro 2, menggambarkan emosi tersebut dengan sangat soft, dengan sangat lembut, dengan sangat gentle.

nemuin seseorang yang mampu ngasih kita rasa aman dan juga ketulusan, gitulah inti dari lagu dari Olivia Dean ini, teman Pro 2. Ya, Olivia Dean nekenin bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling harga menghargai. Lagu ini bukan sekedar soal cinta, tapi juga tentang menemukan pasangan yang mendukung pertumbuhan diri. Support system kalau kata anak zaman sekarang, teman Pro 2. Pokoknya kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan nih, teman.

yang jadi simbol perjalanan baru dari BTS yang menceritakan soal keberanian gitu ya, untuk terus melangkah maju tanpa henti melintasi masa-masa sulit seperti aku dan kamu sekarang gitu ya. Menghadapi tekanan publik juga, menghadapi juga dinamika kehidupan. Pokoknya SWIM ini ngasih pesan ke kita soal kedewasaan, soal penerimaan atas dinamika hidup, serta komitmen untuk tetap bertahan dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri ini teman-teman.

Peringkat ke-13 minggu ini ada lagu yang ngajak kita buat menikmati setiap momen sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita, teman Pro 2. Kamera tuh jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meski waktu terus berjalan nih, ya. Lagu ini ngingetin kalau kebahagiaan tuh sering hadir dalam hal-hal

dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa dia terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan yang diberikan oleh pasangannya gitu, teman pro 2. Di urutan ke-11 ada Sienna Spyro.

tentang seseorang yang rasa hanya jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan untuk dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara nih teman Kodua. Liriknya juga menggambarkan pergulatan batin antara bertahan dan melepaskan. Lagu ini ngajak kita untuk menghargai setiap hubungan yang pernah hadir dalam hidup kita, teman-teman. Next, at number 10, we have Rollerblade by Nona.

Yang masuk di minggu ini teman Pro 2 ada Rollerblade yang lagi heboh di musik tanah air gitu ya dengan Udah Siap Belum. Ini lagu soal kebebasan lah ya teman Pro 2 ngejalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain gitu. Lagu ini menghadirkan juga suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup no matter what gitu ya teman Pro 2. Meski kadang jatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Sedap. Pesannya adalah terus melaju dengan percaya diri dan nikmatin setiap momen. That's it. Di nomor 9

Komunikasi jadi salah satu hal yang pengen di-deliver gitu ya sama Zain di lagu Sideways. Lagu yang ngegambarin hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya communication. Komunikasi teman-teman ya. Perasaan bingung, perasaan ragu bikin kedua pihak berjalan ke arah yang berbeda. Lagu ini ngingetin kalau hubungan butuh keterbukaan agar tetap bertahan. Karena kadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan nih teman-teman berdua. Nomor 8, Ordinary by Alex Warren.

Hidup gak harus selalu luar biasa, teman Pro 2, untuk terasa bermakna. Kurang lebih gitulah ya yang pengen dideliver sama Alex Warren lewat Ordinary. Kebahagiaan seringkali justru ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita sayang. Alex Warren ngajak kita untuk syukur gitu ya sama hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Justru kehidupan yang sesederhana itu bisa jadi kenangan paling berharga di kemudian hari. Nomor 7, The Faith of Ophelia dari Taylor Swift.

nekrofilia nih jadi simbol seseorang yang terjebak dalam konflik batin dan perasaannya sendiri. Lagu ini ngajak kita untuk menerima bahwa nggak semua cerita punya akhir yang bahagia. Dari setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang bikin seseorang jadi lebih dewasa. Next at number 6, we have Olivia Rodrigo.

emosi gitu ya, setelah mengalami kekecewaan yang dalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut ya teman-teman. Lagu ini nunjukin kalau patah hati adalah bagian dari proses jadi lebih kuat, dan pada akhirnya rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Kita lanjut di urutan kelima, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang bikin kita merasa nyaman. Cinta tuh hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan, teman kedua. Dan Olivia Dean ngegambarin hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan menghargai lewat lagu ini. Dan lagu ini menghadirkan suasana hangat yang bikin kamu, yang bikin aku percaya sama kekuatan cinta yang sederhana. At number 4, Nobody's Girl by Ted McRae.

Pat McQuaid menyampaikan pesan tentang pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri itu. Dan lagu ini ngajak kita buat tetap jadi diri sendiri dalam keadaan apapun. Di nomor 3, teman pro 2, kita punya Zoo dari Shakira.

menggambarkan beragam karakter manusia, teman Pro 2 ya. Setiap orang punya sifat dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan lagu ini ngajak kita untuk lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia jadi lebih indah ketika keberagaman diterima. Di nomor 2, I Just Might dari Bruno Mars.

sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, teman bro dua. Kayak misalnya aku belum pernah nyobain diving gitu ya. Agak serem memang, jadi enggak usah lah ya. Dan keraguan perlahan berubah jadi keyakinan untuk ambil langkah baru. Bruno Mars bilang kalau peluang datang ke mereka yang berani mencoba. Dan lagu ini ngasih

Dan inilah dia teman Pro 2, posisi nomor 1 di Top 20 Music International this week. Lagu ini adalah lagu yang berbicara soal keberanian, terus mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian. Cinta dan mimpi terkadang butuh pengorbanan yang gede. Bruno Mars ngegambarin kalau resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Dan lagu ini menginspirasi kamu, menginspirasi aku agar gak takut untuk ambil

Jangan lupa kalau misalnya lagu favoritnya kamu belum masuk ke dalam daftar atau ke dalam track top 20 internasional, jangan lupa tuh. Pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out. Peace.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: your solo riot on the air.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di internasional dan juga nasional top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Ya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Ya, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan, oke.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti, Om ya. Oke.
1: Trilonya oke, musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oh, oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching, kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Mendadak lah. Oh, oke.
1: Okay. Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
1: Okay. Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini, pertama untuk demonya, itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra gitu sih ya.
0: Mega. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Okay. Jadi sebelumnya ini karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti ya.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik oke, okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya. Takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih. Dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini enggak? Punya sebuah ekspektasi enggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriter-nya aja. Bikin udah jadi. Oh, ini okay, kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke.
2: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa
2: yang, suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih, aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya, ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, jadi akhirnya dewasa
2: dia,
1: karena lagu tersebut
2: gitu. Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana, dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Belliana tadi ya? Belliana, oke. Okay. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya? Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya, Kang Aib.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Nah, juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Nah,
2: takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Jadi
2: kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya. Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan. Saya bilang Aib gak tahan dengar lagunya. Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya. Dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aif gimana?
4: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
4: dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini dia karena butuh suara dewasa tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
4: Nah itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana? Wah,
4: MV ini menurutku gimana ya bang ya?
0: Gimana tuh?
4: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
4: Iya, karena
0: kenapa tuh?
4: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya, terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin, sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk endingnya.
4: Buat ending, karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya.
4: Nah kita sempet nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah om, informasinya.
0: Oke.
4: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
4: Iya,
0: ya.
4: Gitu.
0: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
4: Banget.
0: Iya,
4: Belina sih. Gimana?
3: Suka.
4: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu.
0: Okay.
2: Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah
0: semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Perdua FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah. Pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsenya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah keaibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitu lah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: First experience.
0: Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Okay.
3: Nah, kalau dari dia, okay, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Okay.
3: Dia udah punya poin. Oh, okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu, nggak mungkin memang.
0: Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam
3: dengan beberapa scene.
0: Okay-nya
3: cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang?
3: Jadi itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Okay. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau bisa
3: kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Okay.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Okay. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan, akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, lagi Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke, okay.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Asnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus kedepannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru dicoba seru tuh. Nah, dicoba rencananya
4: kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus
4: gitu
3: harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya? Kan
0: iya,
3: yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih, kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana. Mungkin teman-teman Perdu FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Paci Hasnul dulu. Silakan Paci Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
3: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
2: quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal.
0: Okay.
4: Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu.
0: Okay.
4: Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik.
0: Okay.
4: Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada.
0: Okay.
4: Nah, jadi yang kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Okay.
4: Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: berkelor lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing
0: kan? Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodo 2. Sore ceria, ditemani sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Setelah tadi, kita dengarkan bersama ada Top 20 Indonesian dan juga Top 20 International versi Prodo Pontianak. Dan juga dari jam 4 sampai jam 5 ada Music Planner yang dirilai dari RRI Prodo 2 Jakarta dan dirilai di seluruh Indonesia. Akhirnya Salma kembali menyapa kamu kembali di sore hari ini sampai nanti jam 8 malam. Kita seru-seruan bareng yang mau malam mingguan, yang lagi siap-siap malam mingguan mungkin ya. Dan spesial hari ini di tanggal 19 September 2026 nanti di jam 7 sampai jam 8 malam kita ada music live chat lokal. Kita bakal ngobrol barengan sama Side Pony. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, yang punya pertanyaan untuk musisi lokal kita Side Pony, kamu bisa ikutan bergabung baik itu di WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga nanti aku bakal live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Kamu bisa cek-cek aja, nanti kita seru-seruan di sana ya, kita ramein kolom live chat ya juga. Anyway, itu Pro 2, aku bakal puterin dulu deretan lagu yang akan menemani sore hari kamu menuju senja ini. Sekali lagi aku puterin satu lagu dari Oasis dengan Wonderwall.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu...

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Oke, teman Pradua, satu lagu dari Realty Club dengan You'll Find Lovers Like You and Me barusan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini, di sore ceria. Masih ditemenin sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Dan Salma juga mau ngasih informasi aja nih, teman Pradua. Di hari ini, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17:43. Menuju ke sana, nanti Salma juga akan puterin deretan lagu-lagu religi yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, aku juga akan puterin dulu sebelum lagu religi ya. Ada Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Jadi kamu jangan kemana-mana. Nanti Salma akan kembali lagi setelah azan maghrib. Pastikan kamu stay tune terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Terbaik kamu, Tuan Pro 2, tadi sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:43. Sama dan juga tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Nanti Salma masih akan kembali lagi dengan deretan musik dan juga informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang lagi beribadah, semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu, teman-teman berdua. Kita dengarkan dulu bersama satu lagu dari Yura Yunita dengan Tenang.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Menyapa kembali Tobon Pro 2 di sore ceria ini. Tobon Pro 2 tadi juga sudah diputerin ya deretan lagu-lagu seru yang menemani ruang dengar kamu, termasuk yang lagi selalu puterin ada Raffi Sudirman dengan That Somebody. Dan setelah yang satu ini Tobon Pro 2, ini akan aku putarkan ya, lebih tepatnya drama mini drama Pro 2 Pontianak, judulnya OTW. Oke, tunggu bentar buat kamu yang biasa menunda-nunda. Kalau misalnya disuruh OTW, mungkin kamu wajib banget simak drama yang satu ini ya. Dan setelah drama nanti masih ada musik-musik asik tentunya. Dan ini kita lagi bersiap juga untuk kedatangan tamu spesial. Nanti di jam 7 sampai jam 8 malam ada music live chat lokal. Waktunya kita puterin lagu-lagu lokal dan spesial di hari Sabtu alias malam minggu ini. Buat kamu yang lagi OTW malam mingguan, kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman Side Pony. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak ya.

0: Americanonya satu ya kak. Nanti aku duduk di sana di meja ujung yang deket jendela. Oke, makasih ya kak.
1: Halo Ren, ini aku udah sampai ya. Aku duduknya di meja ujung deket jendela.
2: Halo Cak. Oh oke. Tunggu bentar ya Cak. Aku OTW.
1: Ren, ini jam berapa? Kamu baru OTW?
2: Jam 9.
1: Lah kita janjian jam berapa?
2: Jam 9 kan?
1: Terus kenapa baru OTW? Gila, kalau janjian jam 9 ya jam 9 udah sampai tempat.
2: Iya sabar ya, ini kan mau OTW.
1: Ah OTW, aku tahu ya kamu pasti baru bangun, jangan bohong lah. Tuh suara kipas mau aja masih kedengeran.
2: Iya. Ya Cak, sabarlah. Bentar kok, aku siap-siap bentar nih.
1: Tunggu bentar. Udahlah rumah jauh, suka telat. Benar-benar gak menghargai waktu orang lain.
2: Udahlah, jangan ngomel-ngomel mulu, kayak mama aja. Udah aku siap-siap dulu, biar bisa cepet sampai sana. Bye.
0: Randy! Ah, dasar. Kesel banget, matiin telepon lagi.
3: Permisi kak, ini pesanannya ya.
0: Oke kak, makasih ya kak. Boleh minta password wifi-nya nggak kak?
3: Pesan dulu kak, huruf kecil semua tanpa spasi.
0: Oh oke, makasih ya kak. Oke, ini udah kelar. Nah ini tinggal bagiannya Randy aja. Apa aku kerjain yang lain dulu ya sambil nunggu si Randy?
4: Hai cak.
0: Jam berapa dah nih Ren?
4: Jam 10.
0: Kita janjian jam?
4: 9.
0: Makasih.
4: Ya jangan merajuk lah Cak. Tadi agak macet di jalan, biasalah.
0: Makanya itu berangkat lebih awal lah Ren. Siap-siapnya juga lebih awal. Bangunlah lebih awal. Kamu pasti baru bangun kan waktu aku telpon?
4: Hehe, maaf ya. Karena kamu udah nunggu lama, jadi aku traktir kamu cheesecake, biar mood kamu baik ya.
0: Nggak usah nyogok aku. Ini bukan pertama kalinya ya Ren kamu kayak gini, nggak nepatin janji kamu, dan suka benar buang-buang waktu orang lain.
4: Iya maaf lah Cak, janji deh, nggak ngulangin lagi lah.
0: Ah basi, kita ini mau submit proposal Ren jam 12. Kamu udah buang 1 jam berharga nih untuk kita ngerjakan ini.
4: Iya, ini aku udah buka laptop juga kok. Santai lah, kita kan kerjanya pelan-pelan, Cak.
0: Santai katamu?
4: Ya slow, Cak.
0: Susah memang ngomong sama kamu nih, Ren.
4: Filenya yang mana, Cak?
0: Astaga, file pun belum kamu cek. Itulah udah aku kirim dari kemarin, Ren.
4: Yang mana sih? Ini aku udah buka WA.
0: Ren, dari kemarin aku udah nyicil kerjakannya ya, udah ngirim file, udah ingetin kamu. Kita juga udah sepakat buat jam 9 ketemu supaya jam 12 nanti kita bisa submit tuh tepat waktu. Tapi kamu nih, udah datang jam 10, file belum dibuka. Sekarang dengan sisa waktu yang ada, kita harus mulai dari nol lagi.
4: Aduh, iya deh aku ngaku salah Cak, sorry ya.
0: Kamu tahu gak Ren, dari tadi tuh aku nunggu. Masih bisa nih aku ngerjakan yang lain dan cek ulang proposal. Tapi kenapa aku nunggu kamu yang baru bangun tidur? Karena kemarin kan kita udah sepakat buat ngerjain semuanya sama-sama. Capek Ren, gini terus kamu udah buang waktu aku.
4: Jangan marah lah Cak.
0: Ya aku nih marah karena kamu yang gak menghargai waktu aku. Kamu punya urusan ya, aku juga punya urusan. Kita sama punya waktu 24 jam sehari. Bedanya kamu sering nganggap waktu orang lain bisa dipakai buat nunggu kamu.
4: Selama ini aku gak mikir jauh ya, Cak.
0: Ya itu masalahnya. Kamu gak pernah mikirin orang lain.
4: Maaf, Cak. Bener-bener sekali lagi aku ketampar sih. Aku baru nyadar kalau orang lain juga punya kegiatan, punya rencana, punya waktu yang mungkin seharusnya bisa dipakai buat hal lain. Bukan cuma nunggu aku ya.
0: Ren, kalau kamu terus kayak gini, bisa jadi orang lain tuh hilang respect dan kepercayaannya sama kamu loh soal waktu.
4: Iya sih, Cak. Sumpah makasih banget ya udah negur aku kali ini.
0: Iya, aku bilang gini supaya nextnya kamu gak nyepelekan waktu orang lagi, Ren. Aku udah muak, jujur. Kerjaan juga banyak jadinya yang ketunda.
4: Iya, makasih ya, Ca, udah ingatkan aku. Oke, sekarang kita mulai yuk kerjakan biar bisa submit proposal tepat waktu. Boleh kirimin lagi nggak file terbarunya, Ca?
0: Iya, iya nih, cek email terbaru tuh.
4: Oke, siap, Bos. Nah, sambil nunggu aku kerjakannya, kamu bisa makan cheesecake dulu biar good mood ya.
0: Udah enggak mood dah aku, Ren. Cuma pengen cepat selesai, Ja.
4: Ya ampun, garangnya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bisa kerja keras lah di usia muda. Apa je yang penting halal you.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau ndak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
0: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
0: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
0: Iya yuk.

0: Eh, kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Astacita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuan

0: Nya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Prodo. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Ternyata ini malam minggu ya, baru sadar waktu aku cek di CCTV di subkota Pontianak. Kok jalanan kota Pontianak rame banget? Ternyata ini teman Prodo lagi pada OTW malmingan kali ya. Dan di sini senang sekali selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 8 malam, tentunya dengan musik dan juga informasi dari sini. Teman Pro 2, nanti di jam 7 malam kita akan kehadiran tamu spesial nih. Kita bakal ngobrol soal musik, cerita di balik karya, dan juga pastinya perjalanan musisi lokal yang udah nemenin perjalanan musik Pontianak selama bertahun-tahun. Kita bakal kedatangan teman-teman dari Side Pony yang akan yang sudah merilis lagu dan juga akan bercerita nih tentang perjalanan bermusik mereka. Buat teman Pro 2 yang penasaran, kamu boleh bergabung di WhatsApp kita nanti di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Oh iya, nanti juga akan ada live streamingnya di YouTube Pro 2 Pontianak. Jadi kamu bisa langsung cek aja, meluncur ke YouTube biar bisa lihat audio visualnya. Kamu bisa tanya-tanya di kolom live chatnya, nanti bakal Salma tanyain langsung ke personel dari Side Pony. Dan teman Pro 2, di malam hari ini aku tadi sempat cek-cek untuk update kondisi arus lalu lintas di kota Pontianak. Ini tuh cukup ramai ya di beberapa wilayah ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 pengen kasih update-nya lagi di jalan kena macet di mana, kamu juga boleh fotoin, kasih informasinya ke Salma biar aku bisa share juga ke teman Pro 2 lainnya. Dan setelah yang satu ini, aku masih listen beberapa deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Ada Sleza, terus ada Bernadia feature yang Perunggu, ada Aku JJ, Sheila on Seven, Tulus, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi kamu di sini aja. Oh, mau request lagu? Boleh banget, ini ada yang request ternyata. Kita sama-sama dulu, nomor belakangnya 4702. Baru nih kayaknya. Hai Salma, lagi di jalan nih, bener nih lagi malam mingguan. Mau request dong diputerin lagunya Day featuring Thames dengan Rain Dance. Salamnya buat pendengar Pro 2 Pontianak aja. Okay. Nice pick lah ya untuk malam hari ini. Rain Dance dari Day featuring Thames. Okay deh, akan aku putarkan setelah yang satu ini ya, 4702. Sabar, kita puterin dulu satu lagu dari Sheza dengan Kill Bill. So, pastikan kamu tuh stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Minggu ya. Di sini Salma masih menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan spesial untuk menemani kamu yang lagi OTW malam mingguan mungkin atau lagi di rumah aja. Di sini selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol seputar perjalanan bermusik dari musisi lokal kita di Pontianak di program Music Live Chat. Dan buat teman Pro 2 yang udah follow Instagramnya Pro2 PNK, kamu pasti tahu Salma bakal ngobrol sama siapa nih di malam hari ini. Ini tuh adalah band yang banyak banget yang merekomendasikan buat diundang di Pro2 Pontianak, teman Pro2. Katanya ini band legend, udah ada sejak tahun 2007. Kamu wajib dengerin Salma. Oke, ini aku langsung ngobrol langsung nih sama teman-teman dari Side Pony. Halo.
1: Halo.
0: Wow. Selamat malam, welcome to Music Live Chat Pro2 Pontianak. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar perjalanan bermusiknya abang-abang Side Pony ini. Jadi buat teman Pro2 yang lagi di jalan pengen ikutan bergabung, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chat ya aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman Pro2 di YouTube ya Pro2 Pontianak, jadi kamu bisa langsung meluncur ke sana, tanya-tanya langsung, nanti sama bakal tanyain di segmen terakhir. Abang-abang dari Side Pony ini ada Bang Bian. Bang Ajung dan juga Bang Dian. Ini posisinya sebagai Bang Dian sebagai vokalis. Bang Ajung gitar.
2: Iya, yang main bass.
0: Oke, Bang Dian sebagai pemain bass. Jadi teman Pro2 langsung aja tanya-tanya ya kita. Gimana nih kabarnya di malam hari ini, abang-abang? Kayaknya sibuk banget ya.
3: Lumayan, asapnya banyak tapi.
0: Iya, padahal kayaknya kemarin tuh sempat ini ya, sempat bisa melihat matahari, yeah, tapi hari ini kabut asap datang lagi.
3: Angin.
0: Angin, iya.
4: Bawa angin.
0: Okay. Tadi habis dari manggung kah atau lagi dari rumah aja nih Bang?
3: Dari rumah sih ya.
2: Dari rumah.
0: Semuanya dari rumah ya.
2: Dari rumah. Kebetulan nggak ada.
3: Gak ada aktivitas
0: sih.
3: Malah dispesialkan untuk malam minggu ini di KRRI.
0: Udah jauh-jauh hari ya soalnya bookingnya ya.
3: Jadi spesial.
0: Iya, kirain
3: kosongkan.
0: Oke, kirain tetap malam mingguan dulu gitu ya. Lebih awal malam mingguannya gitu. Jadi ada Bang Dian, Bang Ajung dan juga Bang Bian. Ini kesibukannya apa nih selain menjadi musisi di Pontianak? Kok ketawa ya?
3: Selain menjadi musisi, sibukannya apa ya? Salah satunya tetap main musik juga sih masih.
0: Oke, okay, masih main musik.
3: Sama musik,
2: sama parenting deh.
3: Parenting juga, everyday bawa anak gitu kan. Nah, yang pasti masih reguleran di beberapa kafe.
0: Bertiga ini full time musician semua ya?
2: Ya, cuma beda-beda partnya.
3: Ada
2: yang reguler, kadang main di kafe, ada yang produser.
3: Nah,
2: saya memanager band.
3: Band-nya.
2: Jadi memang.
0: Oke, jadi tetap di dunia musik ya. Bedanya nanti kalau Bang Dian tadi juga main reguleran, mungkin ada band atau ada kayak gitu. Terus kalau Bang Ajung selain jadi musisi di, maksudnya selain jadi Side Pony ya.
4: Selain di Side Pony juga sebagai tetap musik sih, tapi sebagai produser. Produser musik terus, scoring juga.
3: Scoring film.
4: Terus itu aja sih.
0: Kalau Bang Bian tadi manajer musik. Ada banyak nih band yang dipegang sama Bang Bian nih kayaknya. Banyak ya kayaknya kalau ada beberapa lah gitu.
2: Termasuk Side Pony.
3: Ya. Betul.
0: Oke, jadi kunci
3: dirawat dari dalam.
0: Oke, jadi kan ini kan sudah tahun 2026. Tadi Side Pony ini infonya adalah sudah dibentuk sejak tahun 2007. Yang mana udah lama banget dong ya. Sekarang pendengarnya lebih beragam lagi dan mungkin banyak juga Gen Z nih yang dengerin. Mungkin ada yang baru pertama kali dengerin termasuk aku. Yang lagi dengerin Side Pony. Aku Gen Z. Jadi teman Pro2 juga penasaran nih sebenarnya asal Side Pony ini gimana sih sebelumnya? Terus habis itu kenapa bisa namanya Side Pony?
3: Nah, siapa yang akan menjawab?
2: Silakan.
3: Ini dulu. Okay. Balik aku lagi. Dulu keliling radio aku juga.
0: Oke, vokalis dan juga jubir ya kayaknya ya.
3: Side Pony 2007 ya, tercatatnya di background history-nya kita gitu. Walaupun sebelumnya tuh Side Pony udah ada mungkin sebelum 2007 sebenarnya, tapi dengan personil yang berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
3: 2007 adalah personil yang ada di kita bertiga sama yang di album Percayalah itu ada satu lagi teman kita namanya Dani di drum. Nah, itu di
2: 2007.
3: Okay, okay. Kita berkarya, kita bikin lagu, kita rilis EP kita, mini album kita, kita sebar ke radio-radio di selain di Kalimantan di Jawa juga, dan alhamdulillah dapat respon baik, respon positif untuk khususnya di chart indie labelnya mereka. Kita masuk di top 5 lah, top 5 atas lah gitu ya. Okay. Dan juga ada di pernah jadi Jawara chart juga kayak di Geronimo. Dan beberapa radio apalagi ya?
2: Iya, di beberapa radio kota-kota
3: itu lah, kota-kota ya, gitu. Jawa gitu lah.
2: Di Bandung, di Jogja gitu.
3: Jogja. Okay.
2: Jadi sampai banyak ngira tuh kita tuh bukan band Pontianak. Gitu.
0: Oke, okay, jadi bukan cuman menujunya pasarnya bukan cuman Pontianak ya, tapi udah lebih luas lagi.
3: Iya. Itu 2007 tuh. Itu waktu itu kan eranya ya, email masih ada sih ya, cuman kalau udah ribet tuh. Kita akhirnya ada juga ngirimin fisik apa segala macam berupa CD gitu. Ya kan. Ke radio-radio kita yang ngirimin press release sendiri gitu-gitu.
2: Dibantu teman-teman, waktu itu kan memang ada beberapa teman yang tersebar di banyak kota tuh lagi kuliah gitu. Kita titipin gitu press kitnya, tolong dong ini gitu bantuin nyebarin di sana gitu.
0: Oke, memanfaatkan networking yang ada ya.
2: Feedbacknya bagus gitu, sampai akhirnya ada ketemu seorang ini eksekutif produser buat ngajakin bikin album.
0: Album pertama yang tadi pertama. Judulnya apa album pertamanya bang?
3: Percayalah.
0: Oke. Okay. Tadi belum terjawab nih pertanyaan aku.
3: Oh, iya,
0: kenapa?
3: Ya.
0: Kenapa namanya Side Pony? Padahal kan di gambaran aku nih poni kan kayak kuda poni lucu-lucu gitu ya. Ternyata isinya abang-abangan nih. Jadi kenapa nih namanya Side Pony?
3: Side Pony kebetulan sebenarnya tuh kalau sebenarnya Side Pony itu dia terinspirasi dari album itu dari 2026 ya. Berarti, 2006 maksudnya ya.
2: 2005 gitu kita pertama
3: terinspirasi
2: dari album ada nama band namanya Deftones.
3: Judul lagunya itu
4: judul albumnya
3: White Pony.
0: White Pony.
3: Anak-anak tuh seneng dengerinnya gitu ya kan. Akhirnya diambil, kita plesetin lah waktu itu. Maksudnya kebetulan rambut juga semuanya di era itu berponi.
0: Aku lihat lagi tapi itu lagi ngetren banget ya di masanya ya.
3: Benar.
0: Terus
3: masih era emo bergejolak tuh rambutnya tuh ya kan. Itu sih ya. Jadi simple as that sebenarnya.
0: Oke. Tapi apa namanya akhirnya namanya Side Pony dari awal terbentuk di tahun 2007 itu enggak pernah berubah-ubah namanya.
2: Nah, enggak
0: langsung ketok palu.
2: Langsung tadinya mau kita ganti Dewa 19 enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Udah didaftarin lagi.
2: Udah lah.
0: Kalau Side Pony cuma ada satu ya. Oke. Tadi itu awal mula bandnya. Jadi untuk sebelumnya nih untuk Bang Dian, Bang Bian dan juga Bang Anjung ini awal ketemunya ini apakah teman SMA kah, teman kuliah kah, atau dari friend of friend mungkin seperti apa background story-nya?
3: Yang pasti kita bukan teman sekolah.
2: Iya.
3: Tapi kita kenal gitu.
2: Kenalnya di scene musik lah.
3: Scene musik. Masing-masing punya band sebenarnya.
0: Sebelum saya
3: Kayak
2: di era-era apa kompetisi gitu kan apa festival band gitu lomba tuh kan masing-masing ngeband dengan bandnya masing-masing ya kenal say hi ngongkong ketemu di warung kopi gitu-gitu akhirnya tahu ini main Dian Ajung main gitar saya main bass ada gitu. Dani main drum gitu sampai akhirnya mbak jadilah obrolan-obrolan gitu. Ajung pernah bantu band saya sebelumnya gitu jadinya ada koneksinya gitu-gitu.
0: Jadi ada benang merahnya
3: gitu.
0: Agak-agak rumit ya, tapi akhirnya mempertemukanlah ini antara Bang Dian, Bang Ajung dan juga Bang Bian.
3: Iya,
0: personilnya awalnya 4 terus habis itu per 2007 jadi tiga orang atau per tahun berapa tuh bang?
3: Sekitar 2013 apa 2012 gitu deh.
4: 2012.
0: Jadi 5 tahun setelah bersama berempat akhirnya bertiga nih formasinya udah ketok palu bertiga. Berarti udah sempet ini dong, sudah sempet bikin apa namanya lagu-lagu berempat ya waktu itu ya, banyak.
3: Karena album Percayalah itu kita rilis di
2: 2011.
3: Album Percayalah kita rilis dan kita udah promo juga kan. Promo di radio-radio sana di Jakarta dan keliling Pulau Jawa juga kita promonya, udah manggung sana sini juga gitu. Udah sempat bersama.
0: Oke, jadi udah mulai apa namanya, udah mulai kepikiran lah ya untuk mengembangkan sayapnya tuh. Oh, kayaknya nggak cuman kecil di Pontianak, tapi kayak oke, kita harus mulai ke Jawa juga gitu ya.
3: Nah itu tadi balik lagi ke seperti yang tadi sedikit dibocorin sama Bian, yang dibicarain sama Bian, bahwa kita juga akhirnya di ada produser yang tertarik sama kita, label music juga yang meminta kita buat recording. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta 2010.
2: Itu mulai proses,
3: rekaman di sana segala macam. Kurang lebih setahunan proses album itu, pengerjaan album segala macam, akhirnya baru kita rilis di 2011.
4: Habis itu kita promo.
3: Promo, jalan promo.

0: Pengerjaan di Jakarta itu ada 5.
1: 5 ya. Nah, itu.
2: Itu per di Jakarta aja. Yeah. Tapi selain di Jakarta udah pernah juga rekaman lagi atau
3: yang EP di Pontianak?
2: EP yang terbaru ini
3: sebelumnya.
2: Oh, EP sebelumnya.
0: 2008 2009 ya.
2: Itu rekamannya di Pontianak. Terus akhirnya pas udah kena ketemu sama eksekutif produser tadi, barulah tuh ke Jakarta dan mengerjakan banyak lagu. Ternyata banyak sekali ya lagu-lagunya. Kayaknya aku bakal bahas lebih dalam lagi untuk lagu-lagunya, apalagi infonya nih. Ini dari pendengar Pro 2 soalnya. Infonya itu lagu album pertama itu meledak banget. Jadi aku penasaran deh kenapa kok bisa semeledak itu. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan sama Salma dan juga Side Pony di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Balik lagi teman-teman mendengar di Music Live Chat barengan sama teman-teman dari Saiponi.
1: Halo.
0: Masih ramai ya teman-teman berdua ya. Yang dengerin di mobil, yang dengerin di rumah, ayo langsung aja bergabung di WhatsApp kita, bisa di DM juga bisa, ataupun melalui live chatnya. Kita lagi live streaming di YouTube Radio Pontianak. Langsung aja meluncur ke sana buat melihat langsung nih Saiponi yang lagi mampir di Radio Pontianak. Anyway, tadi Saiponi udah sempet sebutin kalau misalnya udah banyak ada satu album dan juga beberapa single yang sudah dirilis. Dan ini tuh kemarin waktu aku live sebenarnya lagi live TikTok, terus habis itu ada yang ngasih tahu, ini nih lagu Saiponi ini wajib banget dengerin. Katanya judulnya Akankah Dia. Ini dengerin full album Salma karena itu benar meledak banget. Nah, kenapa bisa di album pertama ini langsung meledak? Ibaratnya kan ini anak pertamanya Saiponi ya. Kok bisa tuh, ceritanya gimana nih abang-abang?
2: Pada waktu itu mungkin salah satu faktornya mungkin ada kerinduan dari penikmat musik, karena di era tahun segitu musik Indonesia lagi gencar-gencarnya dengan boy band, lagu-lagu Melayu seperti ST12 dan lain-lain, boy bandnya kayak ya
1: Smash gitu,
2: Sherry Bell, bla bla bla.
0: Oke, berarti di tahun itu ya.
2: Dan tiba-tiba Saiponi hadir dengan konsep music apa ya, Britpop kita, British pop, dan rada-rada 90s music gitu juga gitu. Mungkin ada mengobati kerinduan, dan alhamdulillahnya untuk single Akankah Dia itu emang banyak diterima sama para pendengar ya, khususnya pendengar musik di radio-radio gitu loh. Dan akhirnya menghantarkan kita di chart-chart nomor 1 di tangga lagu beberapa radio nasional.
0: Oke. Fun fact-nya adalah sampai detik ini lagu Akankah Dia tuh masih banyak nge-request. Sampai detik ini. Padahal ada lagu terbaru juga September, tapi yang paling sering di-request adalah Akankah Dia. Ada enggak sih Akankah Dia? Ada. Ini aku puterin. Itu ya. Jadi untuk respon teman-teman dari Saiponi ini gimana nih waktu album pertama meledak? Apakah jadi kayak aduh pressure nih kalau misalnya mau bikin lagu-lagu selanjutnya gitu? Ada enggak rasa-rasa kayak gitu nih abang-abang?
3: Ya ada sih.
0: Ada ya.
3: Ada karena maksudnya kan kita udah di Akankah Dia kan kita udah punya standar yang se-Akankah Dia. Jadi memang ketika kita mau proses kreatif materi selanjutnya memang rada-rada menjadi beban. Tapi pada akhirnya kita bisa melepaskan dari itu.
2: Melepaskan belenggu Akankah Dia.
0: Tapi jadi kayak standar gitu gak sih bang kalau misalnya bikin lagu harus kayak Akankah Dia gitu. Jadi ada
3: ternyata tuh yang saya sadari adalah, yang aku sadari adalah, memang mungkin karena memang waktu itu kita yang mainin lagu itu, jadi tanpa aku sadari itu adalah setelah itu ternyata kalau kita bikin materi pun akan ke arah situ juga, karena masih kita,
2: karena masih kita yang memprosesnya
3: itu, gitu. Orangnya masih sama. Itu. Jadi ya pada akhirnya nggak jauh juga kok ternyata masih ke Akankah Dia juga gitu.
2: Dilemanya tuh sebenarnya waktu itu saat kita kan sebagai single pertama kita untuk album Percayalah itu kan Akankah Dia gitu. Nah kita dilemanya adalah saat memutuskan untuk single keduanya kita harus ngambil apa, lagu apa dari materi album Percayalah. Karena memang yang top paling jago itu Akankah Dia gitu. Dilematiknya karena semuanya udah jadi kan, udah jadi lagunya, udah jadi tinggal kita yang memilih lagunya apa, dengan ego kita waktu itu juga masih muda, dengan ideologi kita masing-masing bahwa bermusik ini harus seperti ini gitu. Jangan yang ini, jangan yang begitu. Padahal kalau dari segi kita sering sekali apa fight sama orang label. Untuk menentukan single kedua itu kita sampai meeting sama orang label, sama orang manajemen bahwa mereka pengennya lagu Percayalah. Tapi dari kita ngototnya nggak mau gitu.
0: Akhirnya diputuskan apa tuh bang setelah
2: Dan Bila. Tapi versi akustiknya. Karena kita saat waktu itu kita dengan egonya kita merasa bahwa kalau kita ngeluarin Dan Bila yang versi full band, kayaknya Akankah Dia ini udah ketinggian.
0: Standarnya udah segitu.
2: Jadi akhirnya yaudah rilis yang versi akustiknya aja. Tapi kalau dulu kita mau nurutin label, double kan maunya kita ngeluarin Percayalah malah. Mungkin kita nggak tahu nasibnya bakal seperti apa gitu ya. Apakah kita akan lebih lama lagi di Jakartanya? Ya itu kembali lagi nasib lah ya, faktor luck lagi lah, balik lagi kayak gitu.
0: Oke, tapi pada akhirnya kan udah sempat berkarir juga sekitar 6 tahunan ya di Jakarta ya.
2: Di Jakarta sepuluhnya.
0: Terus kenapa nih setelah 6 tahun di Jakarta akhirnya memutuskan untuk kembali ke kesibukan masing-masing mungkin?
2: Itu tanpa disengaja sebenarnya.
0: Kenapa tuh ceritanya, Bang?
2: Jadi di 2014 itu aku udah kerja juga di perusahaan rekaman, manajemen label gitu di Jakarta sana. Terus Ajung juga udah mulai sibuk dengan scoring filmnya, berawal dari film Filosofi Kopi, ya kan? Terus Bian juga dengan kesibukannya juga ada beberapa bisnis di Pontianak yang juga harus dihandle sama dia. Sampai sekarang masih alhamdulillah bolak-balik. Jadi enggak sengaja tuh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Enggak sengaja tiba-tiba kita dengan aktivitas kita masing-masing, aku dengan kerjaan. Well, begitulah, tapi kita tidak mengatakan bahwa kita retired, kita pensiun, enggak.
0: Oh, oke. Okay. Masih terus berkarya ya.
1: Sayang akhirnya enggak stay di duluan kan,
2: duluan
1: kayaknya mesti balik lagi ke Pontianak nih karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan segala macam, tapi jika ada jadwal manggung atau apa tuh saya ke Jakarta gitu. Kemarin
0: kawan-kawan
1: masih dari 2014 sampai berapa tuh masih di Jakarta gitu.
2: Iya, kita berdua masih di Jakarta.
0: Okay, karena 16, ada pekerjaan
1: lagi ya. Saya duluan kan 16 balik ke sini, Ajung masih karena industrinya di sana, film dan iklan kan di sana, Dian juga industrinya waktu itu memang kerjanya di Jakarta gitu banyaknya. Sampai akhirnya enggak tahu Ajung kas COVID ya.
3: Era COVID
1: pulang dan ternyata bisa kerjaannya tuh bisa dari remote gitu.
0: Jadi akhirnya pulang lah ke kampung halaman.
1: Gitu. Terus Dian juga kayaknya faktor membesarkan anak mungkin
2: sama stres di Jakarta
1: gitu, ada pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya
2: 2023 sih pulang sini,
1: kayaknya lebih baik membesarkan di Pontianak ketimbang di Jakarta.
0: Tapi berarti awal mulanya memang Setpon itu ibaratnya bukan yang fokus utamanya ya, masih ada kayak kehidupan lain yang memang dikejar oleh masing-masing personel ya. Bukan yang full time Setpon ini kita akan membesarkan Setpon di Jakarta gitu. Karena kalau kita lihat industri kreatif di Jakarta tuh kayaknya lebih menjanjikan ya, terlihat menjanjikan gitu ya, karena pasarnya juga mungkin lebih luas seperti itu. Tapi akhirnya memutuskan untuk kembali.
2: Betul. Opportunity-nya memang di Jakarta pada waktu itu ya, karena emang kita pada waktu itu emang mengharuskan kalau mau bermusik ya ke pusatnya industri kayak gitu. Nggak kayak sekarang kan. Sekarang kan serba digital yang banget lah. Kalau di situ dulu kan era-era baru awal-awal digital dan inilah apa ya, faktor lagi, dan bukan juga karena kita tidak full sama Setpon, enggak, tapi kita harus menghadapi kenyataan realitas. Bahwa idealisme juga harus dikasih makan.
0: Oke.
3: Ya kan? Kalau kita terlalu idealis kita enggak makan.
2: Jadi kita cari makan dulu untuk bisa menghidupi idealisme kita gitu, dengan berbagai macam cara kita masing-masing gitu.
0: Masing-masing survive lah ya, cara kita untuk survive untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarga mungkin ya. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang di tahun 2026 masih ada kepikiran gitu nggak sih, kayak kayaknya kita bisa deh balik lagi ke Jakarta gitu, masih ada kepikiran kayak gitu nggak sih, Bang?
1: Enggak sih, kalau buat stay gitu lama enggak sih kayaknya.
0: Tapi kalau untuk bermusiknya?
2: Kalau ada tawaran manggung di sana.
1: Ah, gitu, lebih kayak gitu sih. Misalnya ada berkegiatan di sana yang mengharuskan memang harus jalan, ya ya harus ke sana gitu. Tapi kalau memang tidak ada keharusan, ya di sini aja gitu.
2: Lebih baik di sini.
1: Gitu.
2: Kita sendiri.
1: Jadi kayak berproses rekaman apa segala macam bisa di Pontianak. Tapi misalnya kita sekarang mendistribusikannya sampai keluar gitu, keluar Pontianak itu kan pola kerja yang sudah sama juga dilakukan waktu kita di Jakarta gitu.
0: Oke, mungkin sekarang lebih ini ya, mungkin lebih aksesnya lebih mudah kali ya. Karena kalau misalnya dulu kan tadi abang-abang sampai ini tip ke teman-teman. Oke.
1: Iya, mungkin badannya ada di Pontianak, tapi karya atau apanya itu ada di mana-mana.
0: Aku pernah lihat di postingan Music Director Indonesia kalau nggak salah. Saatpun itu juga masuk ke dalam chartnya tuh, yang lagu terbaru ini.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Kita belum tahu.
0: Kok nggak tahu? Iya, karena cek-cek lagu-lagu terbaru kan ya, kayak apalagi ya lagu yang dimasukin di radio ya, ternyata Saatpun itu salah satunya masuk gitu.
2: Udah lama kita nggak ketemu sama anak-anak abang-abang MD-MD se-Indonesia nih.
0: Tapi ya jangkauannya memang lebih luas sih. Terus kalau untuk proses pembuatan lagu nih dari Saatpuni sendiri tuh pembagiannya mungkin seperti apa sih Bang? Mungkin kayak yang nulis lirik siapa, yang nentuk ngasih beatnya tuh siapa, terus kayak proses rekamannya tuh kayak gimana? Boleh diceritain nggak sih Bang proses pembuatannya?
3: Yang pasti lirik Bian sama Dian. Jadi mereka yang berdua yang garap lirik. Tapi awalnya tuh kita nge-jam biasanya. Metodenya tuh seperti itu, nge-jam terus ketemu
1: nada.
3: Nah, spontan aja tuh, spontan.
1: Direkam.
3: Kita rekam pakai handphone, rekam biasa aja. Nah, nanti abis itu baru mulai tuh proses mereka nulis. Nah, abis itu kita balik lagi tuh workshop. Nah, setelah oh kayaknya udah nih, udah mulai mateng nih, baru kita
1: ke studio.
3: Walaupun ya studionya mobile juga sih. Sekarang kan udah digital kan, lebih enak.
1: Gitu prosesnya. Jadi misalnya waktu nge-jam itu ada potongan nada dikit dikumpulkan, baru nanti disatuin gitu.
0: Oke, pas ketemu lagi kayak oke kita satu-satu ya gitu. Tapi kalau untuk rekamannya sendiri, apakah kan tadi di Pontianak ya, apakah sekarang tuh ada label yang menaungi atau udah mulai kita lepas aja indie gitu ibaratnya?
1: Kalau secara kerja labelnya sih sendiri ya, secara pembiayaan itu kita sendiri, tapi kita dibantu sama ada semacam agregator gitu untuk mendistribusikan musiknya secara digital, terus membantu juga nyebarin press release segala macam ke kawan-kawan ada
0: pakai apa pihak ketiga gitu lah ya Bang gitu. Ya tetepannya. Oke. Dan ini ternyata kemarin tuh pas aku cari tahu lagu terakhir yang dirilis itu di tahun 2015 ya, sebelum lagu terbaru nih. Jadi udah hampir 10 atau 11 tahun.
2: Satu dekade.
0: Iya, kalau di berita di mana-mana satu dekade Saatpuni akhirnya rilis lagi. Nah, apa nih Bang? Kenapa 11 tahun ini vakum tiba-tiba kayaknya seru nih kalau misalnya kita bikin lagu lagi gitu. Apa nih yang membuat abang-abang ini kayak oke kayaknya kita bikin lagu lagi deh, kita assemble lagi nih kayak Avengers gitu.
2: Itu nih salah satu sebenarnya itu lah, kembali lagi kita tuh ini faktor ketidaksengajaan semuanya. Karena di dalam kurun waktu 10 tahun itu sebenarnya kita ada beberapa kali ketemu. Bian pas ke Jakarta lagi, kita kumpul, kita bikin materi, kita coba bikin materi, terus tiba-tiba hilang lagi karena kita balik lagi dengan kesibukan kita masing-masing. Gitu. Ajung dengan deadline-nya, saya dengan deadline saya, Bian dengan urusan Bian, jadi lupa lagi. Ntar ketemu lagi gitu lagi.
0: Oh, jadi 11 tahun tuh enggak yang murni enggak ketemuan sama sekali.
3: Kita ketemu Mas.
2: Ada, masih ketemu kita. Masih ketemu segala macam, komunikasi juga masih juga kan masih juga di under management ya. Masih beberapa banyak urusan lah kayak ya urusan macam-macam lah itu ya, sama label dan lain-lain masih juga. Jadi masih sering ketemu sebenarnya, terutama saat lebaran kita ketemuan. Biasanya kayak gitu ya kan.
0: Silaturahmi ya.
2: Manggung. Dan terakhir itu 2022 kalau enggak salah, 2022. Kita coba buat bikin, Bian ngajakin nih anak-anak bikin, kita bikin video live yuk. Live perform kita waktu itu di salah satu kafe
1: di tumbuh
2: ya. Kita bikin, kita ajakin juga Topan sama Nabila dari Manjakani untuk gabung sama kita buat bantuin di video tersebut,
3: sama Feli
2: juga. Itu kita harapin sebenarnya sebagai motor juga nih buat kita bisa
1: men-trigger
2: sebagai trigger buat kita bisa reassemble lagi buat berkarya lagi gitu. Nah, akhirnya aku harus pulang lagi ke Jakarta. Masih ada kerjaan yang harus dituntaskan sebelum bisa pensiun dari kerjaan. 2023 balik ke sini. Nah, di situ awal mulanya tuh, yuk semua personil udah kumpul nih.
1: Gitu.
2: Udah benar-benar bisa fokus kayaknya nih gitu kan.
3: Jadi kita mengumpulkan kekuatan.
2: Mengumpulkan kekuatan dan akhirnya walaupun masih panjang
1: juga ya, prosesnya. 3 tahun juga.
0: Iya, gitu. Panjang. Berarti single yang terbaru ini diproses dari tahun 2023.
1: Iya.
0: Ya. Oke, lama ya, ya ternyata
2: lama.
0: Ya.
2: Setahunan lebih kita akhirnya sampailah bisa merilis September.
3: Ya. Kita butuh waktu untuk menggali DNA kita lagi.
2: Itu sih. Itu.
0: Tapi berarti karena momentumnya pas aja ya, pas aja pas lagi Bang Dian juga di Pontianak, Bang Ajung di Pontianak, Bang Dian juga udah kembali nih ke Pontianak. Akhirnya oke deh kita mulai merilis karya lagi. Tapi kan 11 tahun itu kan cukup lama ya, Bang ya. Pasti mungkin selera musik bisa berubah. Orang tuh kan bisa berubah ya, 11 tahun tuh ya. Selera musik bisa berubah, idealisme dalam membuat karya juga bisa berubah. Terus gimana nih cara nyatuin chemistry lagi setelah 11 tahun? Akhirnya oke kita bikin lagu gitu. Apakah ada perbedaan-perbedaan pendapat juga atau seperti apa?
2: Kalau aku dari aku pribadi ya, ngerasanya bahwa ya itu balik lagi seperti apa yang Ajung sampaikan tadi di sesi conversation kita yang pertama. Karena akhirnya yang memproses musik ini kita bertiga, akhirnya kita ya emang itu udah kayak udah jadi satu pita pakem gitu ya,
1: udah otomatis gitu,
2: udah otomatis gitu akhirnya kesini nyampe nya gitu. Kecuali memang kalau kita mau bereksperimennya, oke, kita cobain death metal yuk.
0: Tiba-tiba ya.
3: itu baru butuh ini.
2: Seperti itu sih, seperti lebih ke bahwa ya chemistry kita udah ada dan setiap berkarya sepertinya di dalam perasaan kita, otak kita juga pakemnya set pony itu udah ada untuk set pony gitu ya. Seperti itu. Walaupun selera musik kita berubah-ubah sih sering waktu. Anjung lagi senang dengerin apa, aku lagi senang dengerin apa, Bian lagi dengerin apa. Nah, tapi untuk set pony akhirnya influence-influence yang kita dengerin itu bisa kita rangkum di karya kita lagi.
0: Oke. Jadi tetap ini ya, apa namanya? Chemistry-nya tuh tetap udah terpakem di DNA mungkin ya. Kayak gitu. Ini tuh set pony, jiwaku tuh set pony
2: automation
0: gitu.
2: Automation
0: dia. Udah otomatis ya. Oke. Terus setelah 11 tahun kan pasti ada perbedaan juga dong untuk industri musik di tahun 2015 sama tahun 2026. Beda banget nih untuk distribusi musiknya. Mungkin Bang Bian juga paling kerasa nih untuk distribusi musiknya. Dulu kan kayaknya enggak ada media sosial. Terus kayak mungkin kalau di SP juga yang begitu enggak begitu di ini ya, enggak belum gencar banget gitu. Terus gimana nih Saiponi merasakan perbedaan setelah satu dekade berkarya gitu, yang terasa tuh seperti apa sih?
2: Perubahannya gitu.
0: Perubahannya tuh kayak gimana?
1: Perubahannya sih ya sekarang kan musik sungguh cepat gitu, sangat cepat gitu. Tiba-tiba ini udah rilis single baru lagi sih, ini baru 2 bulan gitu, ternyata secepat itu gitu, udah lagu baru tiap hari Jumat gitu kan. Jadi ya kita menyesuaikan sih akhirnya pola-pola cara mengenalkan atau cara promosi itu ya kita ikutkan juga dengan gaya sekarang gitu. Mulai sangat aktif di sosial media gitu kan, berinteraksi langsung dengan pendengar gitu, bikin threads gitu kan.
0: Mulai media sosial juga nih
1: maksudnya kayak gitu, jadinya memang
2: mengharuskan situasi industrinya udah memang harus,
1: jadi akhirnya kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu.
0: Ada kesulitan gak sih Bang kalau menyesuaikan sama keadaan? Kayak dulu kan mungkin Abang udah tahu nih patternnya tuh kayak gini nih kalau misalnya mau distribusi musik. Sekarang kan mungkin lebih banyak lagi orang-orang lebih kreatif buat gencar-gencar promosinya gitu. Kalau dari Abang kayak gimana?
1: Kalau dari aku pribadi sih enggak terlalu ya, karena ada di situ gitu loh. Jadi paling ngajak kawan-kawan lagi ya nih gitu, kita mesti bikin ini nih, bikin itu gitu. Nah itu kan kalau aku kan selama 11 tahun itu lumayan intens lah ya di industri gitu, di industri musik. Ternyata ada kayak gini, ada Ajung juga masih ada di situ dia juga. Tapi kan mungkin enggak di dalam, enggak terlalu itu ngelihat digitalnya. Kalau aku kebetulan ada di situ, jadi aku yang ngasih tahu kawan-kawan gitu. Ini sekarang ini kayak gini ya gitu.
0: Jadi Bang Bian itu tetap update lah ya selama 11 tahun ini tuh ya.
1: Gitu.
0: Jadi enggak cukup enggak begitu menyulitkan Bang Bian ya. Oke. Menarik. Terus aku pengen bahas soal single terbarunya yang baru aja dirilis kemarin bulan Agustus. Judulnya September. September ini sebenarnya ngomongin soal apa sih, Bang?
2: September. Walaupun mungkin dari masing-masing kita punya interpretasi sendiri tentang September, yang pasti September ini menceritakan tentang bounding ikatan dua insan, gitu ya, dua insan manusia yang akhirnya menemukan satu sama lainnya lah, gitu ya kan, satu sama lainnya ini yang cocoknya nih setelah perjalanan panjang mencari cinta misalnya seperti itu. Dan lagi-lagi juga menghadirkan sisi bahwa mau bagaimanapun kita mencintai seseorang kalau tanpa restu dari Tuhan ya it seems nothing gitu. Nah, jadi salah satunya seperti itu.
0: Okay.
2: Itulah sebenarnya September kalau dari versi saya.
0: Oke. Okay.
3: Gitu ya kan. Sebenarnya itu kalau dilihat-lihat emang tidak ada korelasinya antara lirik sama judul sebenarnya.
0: Itu yang jadi pertanyaan aku, apalagi nggak ada kata September di liriknya.
3: Itu karena dari awal tuh memang kita belum ngasih judul.
2: Ngasih judul sebenarnya.
0: Jadi
2: prosesnya tuh.
3: Jadi setelah berjalan lagunya udah jadi, masih belum ada judul. Sampai akhirnya ketika saya ngirim ke mereka kan previewnya, karena saya yang ngurusin musiknya, aku yang ngurusin musiknya, kan ada tanggal, ada bulan. Nah, itu jalan terus kan, lumayan ya 2 tahun, bulan ke bulan-bulan sampai akhirnya kayaknya enak nih September karena S juga kan sama kayak Serponi gitu.
0: Itu
2: salah satunya karena nge-save nama filenya. Pakai nama September.
0: Oke.
2: Jadi begitu di-tick lagi ada edit lagi gitu kan, nge-save lagi itu tetap enggak dirubah judulnya.
1: September 1,
0: jadi kayak misalnya kalau dia revisi.
1: Iya, betul. Fix banget.
0: Jadi September ref, September fix banget, September bismillah fix gitu. Oke, jadi akhirnya karena bertepatan juga nama filenya September, September. Oke deh gitu.
2: Iya.
0: Kenapa dirilisnya di Agustus? Kenapa nggak di September ini gitu? Kayak momentumnya kan pas ya, kayak
2: bulan September,
0: September
2: gitu.
0: Iya.
3: Kelamaan.
2: Karena kita pengennya malah waktu itu bulan Juli.
0: Juli, oke.
2: Kayaknya kita bulan Juli bisa rilis nih. Ternyata setelah dilihat, melihat, membaca keadaan dan lain-lain, Bian bilang belum bisa nih.
0: Gitu. Oke, masih ada yang perlu dipersiapkan gitu ya.
2: Gitu.
0: Akhirnya ya udah, berarti enggak ada enggak means nothing ya untuk di Agustus tuh, dirilis di Agustus tuh enggak ada maksud bagaimana-bagaimana ya.
2: Ada sih.
0: Emang karena enggak sabar aja pengen melahirkan anak ini gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Kita masih bakal ngebahas lagi soal single terbarunya Side Pony ini. Teman Prodo, masih ada satu sesi lagi, jadi kamu jangan kemana-mana barengan sama Salma di 101.8 FM. Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Nomor 2, aduh gak kerasa udah di segmen terakhir aja nih. Kayaknya kurang deh kalau ngomong sama Seth Pool nih ya. Kayak masih banyak banget yang pengen aku bahas, tapi ternyata waktunya udah di penghujung acara. Kalau di penghujung cerita nanti beda lagi deh ya, nomor 2. Dan di segmen terakhir ini aku tuh pengen tanya, sebenarnya kalau lagu September yang baru aja dirilis di tanggal 18 Agustus kemarin, ini tuh cocok didengerin kalau lagi ngapa nih Bang?
2: Cocoknya lagi apa ya?
1: Cocoknya kalau lagi, misalnya lagi butterfly era kah? Lagi berbunga-bunga kah?
2: Bisa
1: atau
2: seperti itu.
1: Tapi kayaknya kalau menurut aku sih kayaknya cocok ini gak sih Bang, untuk kayak apa namanya, lagu di pernikahan
2: gitu,
1: itu kayaknya bisa
2: wedding.
1: Ya
2: buat wedding tuh sih cocoknya, salah satunya tuh benar.
1: Wedding ya?
2: Wedding.
1: Oke. Dan teman Pro 2, ini di segmen terakhir aku pengen tanyain juga untuk kedepannya, harapannya Side Pony itu seperti apa nih? Karena akhirnya comeback nih, dan sekarang udah lengkap.
2: Iya.
1: Apakah akan
2: semua,
1: iya betul. Apakah akan ada single-single selanjutnya atau seperti apa nih?
2: Amin. Itu salah satu harapan kita. Kita harapkan bahwa mulai dari September ini menjadi trigger kita untuk kembali berkarya dengan konsisten lagi. Itulah, dengan tidak terlalu panjang waktu menunggunya, semoga ya kan.
1: Nggak perlu nunggu satu dekade lagi kan Bang?
2: Jangan.
1: Takut nih, udah banyak yang nanyain soalnya.
2: Dan juga salah satu harapannya adalah September bisa apa ya, bisa jadi salah satu lagu yang bisa di save di playlistnya teman-teman semuanya lah. Salah satunya
3: sama ini September tuh jadi pembuka jalan juga buat generasi baru, ke pendengar baru gitu.
1: Benar. Karena kan mungkin pendengar yang di tahun 2015 ini udah makin dewasa juga, kayak mau bilang tua kayak nggak enak gitu. Makin dewasa gitu ya. Terus sekarang juga banyak pendengar baru kayak mungkin aku nih yang
2: bisa ketemu gitu.
1: Iya,
2: kita bisa ketemu di situ.
1: So dari Bang Ajung, ada ini nggak harapannya untuk Side Pony kedepannya seperti apa?
4: Sama sih sama anak-anak ya. Yang pasti kita ya mencoba untuk konsisten, tetap jalan,
2: tetap jalan berbagai macam beraneka ragam hidup yang kita hadapi.
4: Karena lumayan susah sekarang.
1: Oh, kenapa tuh susahnya?
4: Sibuk semuanya.
1: Padahal udah ketemu ya.
4: Cuma ada kesibukan.
1: Meskipun udah satu domisili aja, belum tentu gampang ketemunya ya.
4: Betul.
1: Terus nextnya bakal ada, berarti bakal ada single-single selanjutnya ya mungkin ya.
2: Ya.
1: Ada rencana kayak ini nggak sih, rilisan fisik mungkin atau merchandise? Sekarang lagi hype banget merchandise kaos.
2: Ya, bisa jelasin
1: gimana tuh Bang?
3: Merchandise memang dalam proses sih. Merchandise akan ada nanti.
1: Oh, udah proses ini.
3: Lagi ya otak-atik desain yang mana yang bagus, terus bentuknya apa gitu sih. Terus rilisan fisik mungkin nanti kalau jadi album mungkin. Ada gitu.
2: Rilis
3: itu sih.
2: Iya.
3: Sama manggung paling mungkin nanti ada dalam waktu dekat bisa manggung gitu.
1: Oke. Kalau dalam waktu dekat ada untuk apa namanya? Pentas-pentas terdekat.
3: Tolong dong ya.
2: Iya, selain.
4: Oh iya. Silakan follow media sosial kita.
2: Oh ya, kita juga ini nih apa? Untuk September ini khusus untuk September, maupun masih di bulan September mungkin ada yang lagi weddingan.
4: Oh iya.
2: Di Pontianak tapi ya. Hari jauh-jauh.
3: Kita tiba-tiba datang mainin September.
2: Bisa kita samperin buat kita datang mainin September.
1: Oke. Bisa ya. Oke, langsung DM aja kayak Side Pony berarti.
3: Oh, ada soalnya kemarin.
2: Kemarin kita udah main.
1: Oh, ya,
2: di
1: iya.
2: Wedding.
3: Ada teman lah teman kita kasih.
2: Nanti kita kasih kejutan, kita datang mainin lagu September di sana.
1: Oke. Kalau misalnya pasangannya mau bikin surprise mungkin bisa kali ya. Di Side Pony sekarang, ini September aku mau ada ini nih gitu. Oke. Terus habis itu setelah mungkin rilisan fisik udah, merchandise juga udah. Nah, teman produk kalau misalnya mau dengerin Side Pony ini kemana ini, Bang?
2: Mana Bian?
3: Ke Pro 2 dong.
2: Salah satunya Pro 2 dong.
3: Bisa request langsung ke Pro 2 kan? Selain di DSP gitu.
2: Selain di DSP seperti di ya banyak ya.
3: Banyak kayak sekarang ya. itu ada semua tuh
2: Apple Music, YouTube Music
3: yang ada di handphone kalian tuh tulis Sideponin September keluar
2: tuh.
3: Tapi kalau mau yang ada penyiarnya bisa ngobrol dengar itu ke Pro 2
2: jangan lupa ya.
1: Oke deh, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman Sideponi mungkin untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di malam minggu nih, mumpung malam minggu.
2: Oke, pasti terima kasih Pro 2. Terus kawan-kawan pendengar juga ya itulah request terus ya
3: lagunya. Sobat Pro 2 ya.
1: Teman Pro 2.
3: Jaga kesehatan pasti di era sekarang ini yang lagi enggak baik.
4: Ya, masker.
3: Gitu sih.
2: Request lagu kita di sini jangan lupa ya.
3: Itu palingan. Apalagi ya?
1: Apalagi
2: ya? Buat para pendengar yang punya duit lebih itu boleh panggil kita ya.
1: Mungkin festival musik terdekat kali ya, Bang ya. Siapa tahu lagi dengerin di mobil tapi ya Sideponi kan lagi comeback nih, boleh lah gitu ya.
2: Ayo ajakin kita di event kalian.
1: Oke, masih available ya teman Pro 2 ya buat kamu yang pengen undang Sideponi, baik itu di nikahannya, baik itu di festival musik terdekat kamu, langsung aja hubungin Instagramnya.
3: Sideponi Band. Official.
1: Oke, kok lupa?
2: Sideponi Official.
3: Sorry.
2: Kan lupa kan?
1: Kelihatan enggak pernah main medsos nih kayaknya nih. Sideponi Official. Oke deh, itu dia teman Pro 2, udah jam 8 lewat 1 menit, udah berlebihan 1 menit teman Pro 2. Jadi, sudah saatnya Salma pamit undur diri. Sideponi juga terima kasih.
3: Ya, sama-sama.
1: Kesibukannya, semoga habis ini banyak panggung-panggung lagi ya. Bisa lihat live lagi ya, selain kemarin waktu di coffee shop, akhirnya aku pengen lihat lagi secara live di festival musik terdekat. Dan teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu dengerin lagu-lagu dari Sideponi. Kita dengerin bersama kali ya satu lagu dari Sideponi. Inilah dia September.

Yo, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pareva, Anda di teman Prodo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Anyway, selamat bermalam minggu buat semua teman-teman Prodo yang merayakan. Ede, info-info dong teman Prodo malam minggunya lagi pada ngapain nih. Terus buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan, ya harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Buat yang lagi siap-siap baru mau turun dari rumah, jangan lupa disiapin atau dipakai maskernya teman Pro 2. Terus juga jangan lupa buat minum air putih yang cukup. Kalau perlu bawa data tumbler segaban-gabannya ya dari rumah, supaya kalau tiba-tiba haus langsung aja diminum teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2, nanti di jam 9 malam kita bakalan ada deep talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, sharing, titip salam, titip lagu, atau pengen apa ya, pengen salam-salam doang juga boleh banget nih teman Pro 2 untuk bergabung bersama kita di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @Pro2PNK dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini teman Pro 2, Dipa bakalan pilihin dan puterin tentu saja lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani malam minggu kamu nih. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, karena abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 12 teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Produa. Nah, by the way teman Produa, ini ada info menarik nih ya, dari skena musik tanah air yang kembali diramaikan sama kehadiran rock alternatif baru bernama Portura. Tapi ini bukan band biasa. Hede, grup ini nih bisa dibilang super grup ya teman Produa, karena diisi dengan sejumlah musisi kenamaan Indonesia dari berbagai band dan juga project musik. Ada Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis, ada Iga Masardi juga yang main gitar. Ada Bilal Indrajaya jadi gitaris juga teman Produa, terus ada JP Patton atau Coki ya dari band Kelompok Penerbang Roket. Terus ada Enrico Octaviano dari Lomba Sihir sebagai drummer. Nah, jadi mereka tuh baru aja merilis single terbaru berjudul Ye Ye Ye. Nah, lagu ini akan jadi karya perdana sekalian membuka perjalanan Portura di industri musik tanah air, teman Produa. Tapi ngomong-ngomong soal super group tuh ya, sebenarnya banyak banget nih super group di Indonesia ataupun di internasional. Kalau di Indonesia tuh ada Ahmad Band. Jadi Ahmad Band itu dibentuk awal tahun 1998 sama Ahmad Dhani. Terus bersama mantan personel Dewa 19 yang lain juga, kayak ada Andra, ada Bimo Sulaksono. Terus kemarin juga sempat ada Thomas Ramdan dari Gigi dan lain-lain. Terus ada Duo Keribo. Nah, Duo Keribo itu diisi sama Ahmad Albar dan juga Ucok Harahap. Wah. Terus kalau untuk yang dari internasionalnya ada banyak sih. Ada Audioslave. Nah, Audioslave nih yang paling sering didengerin nih, kayak dari siapa, gabungan antara band RATM atau Rage Against the Machine. Ada Tom Morello, Tim Comerford dan Brad Wilk. Terus ada vokalisnya Soundgarden, mendiang Chris Cornell. Waduh, keren banget sih emang Audioslave nih teman Produa. Kayak lagunya juga sering diputer nih di Produa. Terus ada siapa lagi nih ya, The Damn Crook Vultures. Nah, itu diisi sama Josh Homme. Terus ada Dave Grohl, ada John Paul Jones dari Led Zeppelin, teman Prodo. Ada band Traveling Wilburys. Nah, ini band supergroup era 1980-an yang beranggotakan legenda musik kayak dari The Beatles, George Harrison, ada Bob Dylan, ada Tom Petty, ada Roy Orbison dan Jeff Lynne, dan banyak lagi teman Prodo. Nah, ngomong-ngomong soal supergroup musik teman Prodo, kira-kira apa nih band supergroup yang menjadi favorit kamu dan lagunya masih sering kamu dengerin sampai sekarang? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di WhatsApp, Instagram dan juga di aplikasi RRI Digital nih teman Produa. Waduh, nih ada Bang Teni ya yang baru aja gabung malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Dipa. Selamat malam juga Bang Teni. Ikut dong jaga malam di kantornya. Waduh, Bang Teni di mana nih? Lagi di jalan kah nampaknya? Waduh, kalau lagi di jalan harap hati-hati di jalan ya. Mau request lagu boleh banget, typing aja di bawah nih Bang Feni ya. Oke deh kalau kayak gitu, karena tadi aku sempat bilang Audioslave ya, aku pengen muterin satu lagu dari Audioslave nih teman Produa, yaitu Like a Stone. Nah, buat teman-teman Produa yang lainnya, nanti Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Jaga Malam sampai jam 12. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Atau ngomong berdua, nanti di jam 9 kita bakalan masuk ke Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat cerita, pengen titip salam, pengen titip lagu, pengen sharing-sharing atau apapun, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodo_pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti Diva bakalan balik lagi menemani kamu di Deep Talk dari jam 9 sampai jam 11 malam. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Oh.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja asal bijaksana.

0: RRI Solo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revan dan di teman Prodo. Tapi sekarang udah di jam 9 lewat 5 menit. Waktunya kita masuk ke Deep Talk. Jadi buat kamu yang mau curhat, mau cerita, mau titip salam ataupun mau titip lagu juga boleh banget untuk bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, teman Pro 2, kamu pernah enggak sih sebelum tidur gitu kan? Terus yang muncul di kepala tuh adalah rasa khawatir. Waduh, khawatir soal besok, khawatir soal seseorang, khawatir sama keputusan yang udah kita ambil, atau malah khawatir sama sesuatu yang belum terjadi, teman Pro 2. Nah, kadang badan kita itu udah rebahan ya kan, udah di kasur gitu. Tapi ternyata otak kita masih harus tetap lembur, harus tetap bekerja memikirkan sesuatu yang mungkin belum terjadi, mungkin udah terjadi, ataupun banyak hal yang terlalu dipusingkan, teman berdua. Nah, jadi malam hari ini aku pengen ajakin bahas tentang sebenarnya kita tuh lagi menghadapi masalah atau cuma lagi menghadapi pikiran kita sendiri, teman berdua. Karena salah satu sumber kekhawatiran terbesar kita tuh adalah kata nanti. Nanti kalau aku gagal gimana? Nanti kalau dia pergi gimana? Nanti kalau keputusan aku salah gimana? Kita tuh sering banget hidup terlalu jauh di masa depan sampai kita lupa bahwa hari ini sebenarnya tuh masih baik-baik aja sebenarnya, teman berdua. Belum tentu semua yang kita takutkan itu bakalan terjadi. Tapi kadang otak kita tuh jago banget bikin skenario hal-hal yang kayaknya belum tentu bakalan terjadi, tapi udah dipikirin sebegitunya, teman berdua. Anyway, ada yang gabung malam hari ini. Ada dari Bang Akbar di Ahmad Yani 2 ya, mau request lagunya Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Salamnya buat keluarga di rumah, buat abang yang bacakan. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bang Akbar sudah bergabung di Jaga Malam hari ini. Dan oke, mungkin habis ini langsung aku puterin ya lagu requestan dari Bang Akbar, dan nanti Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevan dari Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Nah, salah satu bentuk kekhawatiran yang paling relate buat anak-anak muda ya, itu adalah chat. Waduh, kenapa tuh? Karena kadang kita ngirim pesan nih, pesannya udah centang 2 tapi belum dibalas, dan lama banget pula dibalasnya ya. 5 menit masih ditungguin, 10 menit mulai rada panik dikit, 30 menit, wah kemana nih beliau nih, jangan-jangan teman Pro 2. Padahal mungkin ya orang itu lagi sibuk atau lagi mengerjakan hal yang lain, lagi tidur barangkali, lagi kerja, atau memang lagi gak pegang HP aja. Kadang yang bikin situasinya tuh kurang menyenangkan adalah karena kita yang gelisah, teman Pro 2. Tapi kadang udah tahu kita gelisah, makin kita tambah-tambah lagi tuh pemikiran kita. Jangan-jangan dia gini nih, jangan-jangan dia kesana, jangan-jangan. Wah, parah banget teman Pro 2 ya. Makanya kadang kita tuh terlalu sering khawatir sama hal-hal yang belum tentu kejadian, atau kita terlalu sibuk untuk merangkai skenario yang ada di kepala kita yang buruk-buruk tuh teman Pro 2. Padahal bisa jadi gak kayak begitu kan teman Pro 2 ya. Apa sih yang bikin kita jadi khawatir? Takut kehilangan kah? Takut gagal kah? Takut dikecewakan? Takut mengecewakan? Atau apa nih kira-kira?

bikin kita jadi sangat-sangat khawatir, teman Brodo. Tapi kadang ada juga orang yang khawatir tapi gak tahu apa sih yang dia khawatirkan. Kayak gak jelas aja itu, teman Brodo. Emang udah basicnya kan overthinking hobi kali ya, karena overthinking adalah passion, OVT adalah passion, teman Brodo. Enggak banget sih, mendingan passionnya yang lain dah. Terus ada juga tuh kalau yang di usia-usia muda gitu ya, khawatir sama masa depan. Ya kayaknya setiap anak-anak muda pasti punya kekhawatiran yang sama sih, teman Brodo ya. Entah khawatir kira-kira mau jadi apa, khawatir sama karir dia, khawatir sama hubungan, khawatir sama gak punya pencapaian. Wah, banyak banget, teman Brodo. Padahal kalau masalah hidup tuh ya, itu tuh bukan hal yang harus dipertimbangkan, wajib sih, teman Brodo. Tapi jangan terlalu dikhawatirkan secara berlebihan deh, karena segala sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik, teman Brodo. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita merencanakan, okay, mengusahakan, iya, tapi kalau terlalu dipikirkan sampai khawatir banget sebaiknya jangan deh, teman Brodo.

0: anaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Deep Talk malam hari ini sampai jam 11, teman Prodo. Dan ini sudah ada pesan yang masuk di WhatsApp kita dari Bang BM. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dipa. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bang BM. Sehat selalu ya, hari Jumat kemarin sempat matahari menyinari kota Pontianak dan hari Sabtu ini kembali tertutup kabut. Semoga cepat berlalu dan turun hujan. Amin, amin. Gak pernah amin seserius ini nih teman Pro 2. Kalau ngomongin overthinking nih ya, saya pernah overthinking kepada pasangan saya. Tapi itu benar terjadi. Saya merasa dia berubah, lama balas pesan karena alasannya sibuk. Padahal sesibuk-sibuknya orang gak mungkin tuh gak sampai buka HP. Dan pada akhirnya saya tersulut emosi dan mutusin dia. Dan pada waktu itu saya sempat minta maaf, tapi tetap harus berakhir. Yang membuat saya mengelus dada yaitu adalah baru aja 3 hari putus, udah ada yang baru. Terus minggu kemudian udah langsung jadian. Sakit sih udah pasti banget ya. Padahal dulu saya sempat izin mereka berdua buat pergi lah tuh ya. Saya izin karena mereka udah janji sebelum saya jadian. Ternyata kebaikan dibalas perselingkuhan. Kadang mikir seburuk inikah cinta yang tulus. Ternyata overthinking. Overthinking itu tidak membuka ternyata overthinking tidaknya itu kadang membuka kebenarannya, katanya. Malam hari ini saya pesan sama semua yang dengerin, kalau udah punya pasangan jangan coba bawa orang ketiga. Apakah udah nikah kah atau belum nikah sama sekali. Oke deh kalau kayak gitu Bang BM, turut prihatin ya dengan ceritanya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kejadian itu harusnya lebih selektif lagi nih ya, kalau kata Bang siapa lagi tuh namanya. Kadang tuh ya orang yang punya niat jahat bukan cuma karena memang dia pengen jahat, tapi karena emang ada kesempatan juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita harus antisipasi deh, jangan kasih celah sama sekali. Tapi balik lagi, kalaupun emang berjodoh ya kan, mau apapun nanti tuh bakalan lancar, lempeng-lempeng aja gitu jalannya. Tapi kalau emang bukan jodoh ya itu tadi, akan dipertemukan dengan banyak hal yang akan memisahkan kalian gitu. Udah kayak orang benar gak sih ngasih nasihat. Oke lah Bang BM, terus prihatin dengan ceritanya. Mudah-mudahan kamu segera bertemu dengan kebahagiaan yang baru. Mudah-mudahan beliau juga mendapatkan kebahagiaannya masing-masing gitu ya. Karena kita mungkin gak tahu nih apa sih yang ada di pikiran kalian berdua pada saat itu gitu. Plus katanya Bang BM hari ini pengen request lagunya Sam Smith, I'm Not The Only One. Boleh banget, boleh. Langsung aja kali ya kita puterin nih teman berdua. Dan juga buat kamu yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, yang pengen bergabung, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 malam di Deep Talk. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Cinta Menggoda baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Spesial requestan dari Kak Uci Ahmad yang udah bergabung bersama kita ya. Kita lanjut-lanjut lagi nih teman Pro 2, bacain pesan yang udah masuk tuh. Ada Kak Lara ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau request lagu apa nih? Gita Gutawa. Ayo, oke deh. Boleh langsung aja kita puterin nanti habis ini ya. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin, amin. Wah, didoain guys. Makasih ya Kak ya doanya ya. Terus ada The One and Only Bang Black. Wah, malam abangku, sedikit kata-kata nih malam hari ini. HP memang 4G deh, tapi kalau hati abang tetap 4U. Enak. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tolong lo lagu kita bang buat menemani malam minggu yang penuh dengan kerjaan. Lagunya Air Supply, Goodbye. Buat ente jangan lupa bernafas. Widih, produktif ya malam minggunya Bang Black ya. Ya, semangat terus lah. Mudah-mudahan lancar luncur kerjaannya, lancar luncur rezekinya. Terus semangat juga enggak ya menjalani hari-hari di mana. Ya pokoknya selamat semangat deh buat Bang Black ya yang lagi bekerja malam minggu ini, dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang mungkin masih beraktivitas di malam hari ini, yang gak sempat malam mingguan, yang bingung mau ngapain, ataupun yang lagi galau, yang lagi sendirian di rumah ya kan, mending join barengan Dipa di jaga malam sampai jam 12 nanti. Oke, kalau kayak gitu kita puterin aja kali langsung ya lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang tadi udah Dipa sebutin nih. Nah, buat kamu yang pengen gabung masih ada waktu sampai jam 11 malam. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, itu dia satu lagu dari Youngblood Zombie ya, requestan dari Bang Oji yang udah bergabung di WhatsApp kita malam hari ini nih teman Pro 2. Nextnya ada yang lagi ulang tahun malam ini ada Kak Matilde yang pengen request lagunya You're Beautiful dari James Blunt nih teman Pro 2. Oke, selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu buat Kak Matilde yang mudah-mudahan di umur yang baru ini makin banyak hal-hal baik yang berdatangan. Wede, lancar luncur rezekinya, sehat selalu. Pokoknya doa-doa terbaik menyertai di usia yang paling terbaru ini teman Bro 2. Amin. Nah, langsung aja nih kita puterin lagu requestan dari beliau yang lagi ulang tahun ya malam hari ini. Ada Kak Matilde dari James Blunt dengan You're Beautiful. Check this out.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Nah teman-teman perlu dua, mungkin malam ini kita belum bisa menghilangkan semua rasa khawatir ya. Akan selalu ada tuh malam dimana kita kepikiran dengan hal-hal yang mungkin belum pasti akan terjadi. Tapi teman-teman perlu dua, mungkin memang bukan itu tujuannya. Karena kadang kita jadi manusia tuh berarti ya sepaket ya. Ada rasa takut, ragu, bingung dan gak tahu apa yang akan terjadi teman-teman perlu dua. Tapi mudah-mudahan malam hari ini kamu ingat satu hal. Gak semua kemungkinan itu harus kamu pikirkan sampai selesai teman-teman perlu dua. Memang kalau kita berbicara kemungkinan semua hal itu mungkin-mungkin saja ya kan? Tapi ya gak juga harus kamu pikirin sampai selesai banget. Dan malam ini banget teman berdua, ada hal yang bisa kamu usahakan, ada hal yang bisa kamu persiapkan, dan ada hal yang cukup kamu lepaskan aja teman berdua. Waduh. Jadi kalau malam hari ini kepala kamu masih rasanya rame banget, pelan-pelan aja. Masih ada hari besok teman berdua, gak harus semuanya dibabat abis malam hari ini. Anyway, ini ada yang gabung ya. Ada Bang Arsyaka yang pengen request lagunya Jason Mraz, I Am Yours nih teman berdua. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja kita puterin nih ya buat teman-teman Produa. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright teman pro 2, karena udah hampir jam 11 malam, kayaknya di Pare Manda juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin dari jam 8 malam, dan kita ketemu lagi besok di sore ceria. Kalau kayak gitu, di Pare Manda pamit, sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Radua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Radua, Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

Yay, 101.8 FM RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman radio barengan sama Erna, tentunya menemani kamu di pagi hari ini ya. Erna bakal nemenin kamu teman radio dari jam 6 ini sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan buat teman radio untuk stay tune terus bareng Radio Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Gimana teman radio di pagi hari ini ya, walaupun masih berkabut, semoga pagi hari ini teman radio juga sudah sehat gitu kan ya, sudah mulai beraktivitas walaupun hanya di rumah saja teman radio ya. Kalau mau CFD juga masih belum bisa gitu kan, karena udara di kota Pontianak masih belum membaik. Dan di pagi hari ini teman radio ya, nantinya Rana juga bakalan kasih kamu beberapa informasi menarik ya seputar kota Pontianak dan sekitarnya, informasi up to date tentunya buat teman radio. Nanti kamu juga boleh bergabung teman radio barengan sama Erna ya di WhatsApp di nomor 0811570018, atau teman radio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @radio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Oke deh, untuk menemani kamu di pagi hari ini teman radio ya, nanti di jam 7 kamu juga bisa request lagu-lagu favoritnya kamu yang menggambarkan isi hati kamu di hari ini teman radio ya. Boleh nanti kasih tahu aja ke Erna di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan

0: tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Minggu pagi teman Tray 2, ada yang dari bangun tidur ya langsung tuh punya energi buat beberes kamar, nyuci mungkin, olahraga, meal prep gitu kan, bahkan bikin to-do list buat seminggu ke depan. Ini namanya Sunday Rest teman Tray 2. Hari Minggu bisa dipakai ya buat beresin hal-hal kecil supaya Senin nanti enggak terlalu berantakan juga. Tapi ada juga yang konsep minggunya tuh beda dengan Tray 2, bangun, buka handphone, rebahan, scroll, apalagi ngemil, terus bilang nanti aku bangun nanti, tapi teman Tray 2 ya, dan 3 jam kemudian masih di posisi yang sama nih. Nah, pagi hari ini teman Tray 2 ya, karena pengen tahu kamu tuh tim Sunday Rest atau Sunday Mager teman Tray 2 ya, kamu boleh kirim jawaban kamu yang mana kira-kira yang paling relate sama kamu, sertakan alasannya juga ya teman Tray 2 ya, biar kita bisa seru-seruan bareng sambil cerita-cerita dan have fun tentunya di pagi hari ini.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Mungkin ada di antara teman Pre 2 yang kalau hari liburnya seperti hari Minggu ini gitu kan, kalau kamu enggak ngapa-ngapain cuman rebahan aja tuh rasanya ada yang bersalah gitu ya. Padahal teman Pre 2 setelah mungkin seminggu kita udah aktif gitu kan dengan banyak sekali kegiatan, mungkin tubuh kita dan kepala kita tuh memang cuman butuh berhenti sebentar ya. Jadi kalau mungkin kamu yang pagi hari ini masih stay di kasurnya teman Pre 2, belum mandi, belum ngapa-ngapain, cari sarapan juga masih mikir, mungkin teman Pre 2 gak apa-apa, santai, enjoy aja rasanya teman Pre 2 di hari Minggu ini. Yang penting gitu kan ya, jangan sampai niat rebahan kamu yang katanya cuma pengen 1-2 jam jadi seharian penuh tanpa sadar gitu kan, tiba-tiba udah jam 3 sore aja gitu kan, atau tiba-tiba udah mau maghrib aja, itu bisa gimana ya. Capek sih kalau rebahan terus teman berdua ya. Apa nih, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang paling random lah ya yang pernah kamu lakukan teman berdua, karena kalau terlalu mager gitu kan banyak banget hal-hal random yang terjadi. Contohnya aja nih ya, misalnya makan harus diantar ke kamar, super mager tuh ya. Yang nganter juga baik banget tuh biasanya tuh yang berdua. Atau paling malesnya kalau misalnya charge handphone kamu gitu kan adanya di dapur. Nah kamu sedang di kamar malas banget untuk ngambil charge gitu kan ya. Atau mungkin apalagi ya. Banyak deh pokoknya teman Pre 2, iya kamu boleh ceritain versi magernya kamu ke aku sekalian ya. Kamu boleh request-request juga teman Pre 2 lagu-lagu favoritnya kamu di pagi hari ini ya. Kamu boleh kasih tahu aku di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.